Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 tentunya masih bersama Frankie nih, menemani kamu di pagi ini ya. Sudah pada sarapan pastinya sih sudah ya teman Pro 2. Karena memang sudah jam 8 nih, saatnya kita menuju ke Pro 2 Spot teman Pro 2. Ada informasi unik apa sih yang di sana? Oke, ada informasi apa? Tenang, banyak informasi yang akan Frankie sampaikan di pagi hari ini ya, informasi-informasi unik tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya, terima lagi ya teman Pro 2. Pokoknya semangat ya untuk menjalani hari ini teman Pro 2.

0: aja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Teman terbaik.

Back to Prodeo Spot, teman Prodeo. Frankie mau membagikan fakta unik dari Gakoyama ya, desa wisata kekambaran Shirakawa, Go Jepang nih, teman Prodeo. Yes, mungkin kita sudah punya planning liburan nanti ya. Ini Shirakawa Go sering masuk ke bucket list ya para wisatawan karena pesona rumah tradisional beratap jerami yang mengagumkan nih, teman Prodeo. Ini beberapa fakta unik ya, teman Prodeo, dari desa wisata kembaran Shirakawa. Yang pertama adalah terdapat 40 desa kecil yang dikelilingi perbukitan dan sungai ini. Jadi melansir dari situs resmi Gakoyama, wilayah ini terletak di bagian barat daya prefektur Tayoma dan dikelilingi pegunungan setinggi 1500 meter di atas permukaan laut. Dan lokasinya berada di sepanjang aliran sungai jernih yang mengalir sejauh 115 km dari dataran tinggi Hida ke Laut Jepang nih. Dan Gakoyama panjangnya sekitar 21,7 km dari timur ke barat ya, sekitar 22 km dari utara ke selatan. Dan dengan luas total 18.879 hektar are, terdapat 5 lembah yang menjadi rumah bagi 40 desa kecil nih, teman-teman.

0: Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: Teman terbaik kamu,

Back to 92,2 FM Pro 2 Air Radio, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2 ya. Kita masih membahas tentang keunikan nih dari rumah waktu unik ya, Gakoyama ya, desa wisata kembaran Shirakagawa nih, teman Pro 2. Next ini ya, rumah beratap Gaso Zukuri yang bertahan hingga ratusan tahun nih. Daya tarik utama Gakoyama terletak pada keberadaan rumah-rumah tradisional berarsitektur Gaso Zukuri. Atapnya terbuat dari jerami dan berbentuk miring seperti tangan yang berdoa ya. Atap tersebut sangat kuat dan bisa menahan beban tumpukan salju yang sangat tebal selama musim dingin di sana. Dan selain itu ya, konstruksi bangunannya dibuat secara alami tanpa menggunakan paku atau besi ya, melainkan memanfaatkan ikatan tali jerami dan pasak kayu yang sangat kuat. Dan keunikan struktur ini terbukti ampuh bertahan selama ratusan tahun melintasi berbagai musim.

0: Oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Prodia Spotman Prodia ya, masih dari Jalan Durian nomor 1 yang selalu setia menemani kamu di hari ini. Teman Prodia masih bersama Frankie tentunya, dan ya masih membahas tentang fakta unik dari Gakuyama ya, desa unik di Jepang nih teman Prodia. Banyak tempat yang menarik ya yang bisa dikunjungi, ada banyak destinasi menarik yang bisa dikunjungi di Gakuyama nih, terutama di desa Ainokura dan desa Suganum ya. Di antaranya seperti Ainokura Folk Museum, kemudian Ainokura Traditional Industry Museum, ada Folk Museum juga ya. Selain tempat-tempat untuk belajar tradisi dan budaya setempat, ada pula Kuroba Hot Spring ya, toko oleh-oleh dan souvenir, tempat makan, kedai teh hingga penginapannya. Jadi beberapa oleh-oleh yang bisa kamu beli di sini antara lain adalah kertas suasi Gakuyama ya, tahu khas Gakuyama, alat musik sasara. Ya teman-teman, mungkin ini bisa menjadi bucket list kamu untuk liburan mendatang ya teman-teman.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.
1: Teman terbaik.

0: kamu saya pecat.
1: Apa? Kamu memecat saya? Kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah CEO di perusahaan ini.
2: Kamu selama ini adalah CEO?
0: Hah? Bapak CEO?
1: Selama ini saya cuma menyamar untuk mengatas ketulusan cintamu, bergengge, dan kinerjamu, manajer Gosu.
0: Maafkan aku, Pak.
2: Maafkan aku, saya.
1: Bapak saya, kalian semua saya pecat. Angkat kaki dari perusahaan saya.

Oke, teman Prodia, masih bersama Frankie menemani kamu di pagi hari ini, teman Prodia. Dan kita sudah sampai di obrolan sepada ya. Karena Prodia itu ya bukan hanya soal lagu-lagu saja, teman Prodia, tapi kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa di obras nih untuk menambah wawasan kita tentunya. Dan spesial hari ini ya, hari kesaktian Pancasila, teman Prodia, kita akan menghadirkan seorang guru ya, guru kewarganegaraan nih. Apalagi kita kan radio anak muda ya, Gen Z. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan Gen Z nih, teman Prodia? Mau tahu keseruannya nanti ya di jam 9.30 di YouTube-nya RRIND, teman Prodia. Untuk kamu yang kepo di sana, silakan langsung di WhatsApp kita ya di 082147650422 atau langsung di komen YouTube live YouTube kita, teman Prodia.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Yeay, dan teman Pro 2 spesial ya, Hari Kesaktian Pancasila nih teman Pro 2 di Obras. Kita menghadirkan narasumber yang luar biasa ya. Ada siapa di sana? Pasti pada penasaran nih teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa kamu saksikan obrolan kita di hari ini ya, di YouTube-nya RRIND teman Pro 2. Dan juga kamu bisa pantau kita di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store nih. Karena memang kita radionya anak muda nih, kita harus membahas Pancasila dari POV untuk kehidupan anak muda ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Oke, kita sudah terhubung dengan seorang guru ya, guru kewarganegaraan SMPN Satap 2 Golewan nih teman Pro 2, jauh-jauh dari kabupaten sebelah nih. Ada siapa di sana? Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2. Ini dengan Pak Venantius Lura Jawa ya, guru kewarganegaraan. Dan biasa disapa, akrabnya siapa nih?
1: Pak Venan.
0: Oke, Pak Venan. Pak Venan nih kayaknya masih muda ya.
1: Masih muda dan masih single.
0: Oh my god. Langsung ini ya, langsung bilang masih single nih teman Pro 2. Oke. Pak Venan, hari ini kan spesial Hari Kesaktian Pancasila ya. Apalagi di momen-momen spesial seperti ini, di zaman-zaman sekarang lagi ya, anak muda, Gen Z, apalagi sebagai guru juga. Bagaimana nih? Apakah semuanya aman-aman saja, baik-baik saja, atau bagaimana?
1: Ya, sejauh ini aman-aman saja, tapi masih banyak yang harus diluruskan.
0: Oke, masih banyak yang diluruskan. Benar ya, memang ini apalagi arus komunikasi informasi yang begitu masif ya. Dan dan ya, kalau kita bicara tentang Pancasila nih, sebenarnya seperti apa sih penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang paling dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari? Contohnya di anak-anak yang ada di Satap 2 Golewa sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Sebelumnya saya berterima kasih dulu menjadi tamu terhormat.
0: Oke.
1: Ini sebagai narasumber saya merasa terhormat bisa diundang oleh teman-teman Pro 2 RRI ND. Oke, baik. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang paling dekat sekarang tuh di Gen Alpha sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, saya rasa kita harus bijak dalam bermedia sosial.
0: Oke.
1: Okay. Menyaring informasi. Tidak menyebarkan berita-berita bohong atau berita yang belum tentu kebenarannya. Menjaga dalam hal etika digital. Seperti menghindari komentar kebencian atau hate speech. Maupun perundungan, cyberbullying, atau komentar-komentar yang dapat memprovokasi sehingga terjadinya konflik antara ras, suku maupun agama. Selain itu juga toleransi dan empati. Itu bagian penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang dekat dengan anak muda sekarang. Karena saya rasa toleransi ini sudah menjadi hal yang lumrah. Karena banyak sekali faktor-faktor intoleransi yang terjadi.
0: Oke,
1: seperti itu.
0: Oke, baik sekali ya Pak Finan ya, memang benar ya. Apalagi anak muda zaman sekarang nih, di zaman media sosial ya, gampang sekali tinggal ketik tanpa perlu orang mungkin berpikir ya sudahlah, tidak usah pikir-pikir, pokoknya kita hate speech kah, pokoknya komentar yang jelek-jelek tentang orang lain. Oke, nah kalau di kalau boleh tahu nih, di Satap 2 Golewa sendiri itu anak-anaknya itu teman-teman siswa itu dibebaskan tidak kayak menggunakan handphone begitu?
1: Kalau di Satap 2 Golewa tidak dibebaskan, tetapi ada jam-jam yang harus menggunakan HP atau media sosial ini dibolehkan.
0: Oh, dibolehkan. Oke, kalau kalau untuk kontrol sekolah sendiri ya, untuk kontrol sekolah sendiri Pak Finan dan teman-teman di Satap 2 Golewa ini sejauh mana nih untuk kontrol, contohnya di media sosial atau handphone lah, pada dasarnya handphone nih di kalangan siswa, apakah contohnya dalam pekerjaan mengerjakan tugas ada batasan-batasan seperti itu atau bagaimana nih?
1: Ya, kami di sini dalam penggunaan media sosial ini punya batasan terhadap anu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti siswa boleh menggunakan handphone pada saat les yang memang membutuhkan siswa untuk menggunakan media sosial HP.
0: Oh,
1: seperti misalnya les informatika.
0: Oh ya. Nah,
1: itu dibolehkan. Okay. Dengan kontrol dan pengawasan guru secara langsung.
0: Oh, benar, itu. Benar, benar. Oke, kalau boleh tahu di Satap Dua Golewa ini, maksudnya boleh, kalau sejauh yang Pak Finan tahu nih, sudah berdiri berapa lama ini? Untuk SMP Satap Dua Golewa, kurang lebih berapa tahun nih?
1: SMP, halo, halo.
0: Oke, okay. Halo, masih dengar suara? Kalau
1: masih.
0: Oke, okay, Satap Dua Golewa ini sudah berapa lama nih berdiri nih? Kurang lebih 5-6 tahun ya?
1: Sudah masuk ke belasan tahun.
0: Hah, belasan tahun ya? Aduh, saya kira sudah baru kemarin. Kayaknya terlalu lama di luar nih teman Pro 2. Oke, okay. Pak Fenan, ini anak muda sekarang masih memahami Pancasila itu sebagai pedoman hidup kah? Atau mungkin hanya sekedar hafalan-hafalan saja nih sejauh yang Pak Fenan lihat di lingkungan Pak Fenan sendiri?
1: Sejauh ini... Anak-anak ini generasi alpha sekarang tuh lebih menghafal ketimbang ada tindakan langsung.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, yeah. Lebih senang menghafal ketimbang ada tindakan langsung untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada dukungan dari orang.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu contoh tuh, misalnya siswa lebih cenderung menggunakan media sosial tanpa batas. Lebih cenderung menggunakan media sosial ketimbang belajar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau peran guru sendiri nih, contoh tadi kan bilangnya anak-anak sekarang tuh lebih gampang menghafal, tapi ketimbang penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contohnya teman-teman di sekolah ini ada tidak sih kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sendiri atau mata pelajaran khusus begitu?
1: Sejauh ini ada.
0: Ada ya.
1: Kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup. Seperti kegiatan kerja bakti, kerja bersama, menerapkan nilai persatuan di situ. Ikut kegiatan kami di sini ada dalam satu tahun tuh ada dua kali ikut kor di tanggungan kor di gereja. Jadi ini bagian penerapan dari nilai
0: Pancasila.
1: Sila pertama Pancasila.
0: Benar sekali
1: teman. Seperti itu.
0: Oke. Jadi ini ya keterlibatan langsung dari teman-teman Satap Dua Golewa ya dalam mengambil bagian di gereja begitu merupakan salah satu penerapan nilai Pancasila di kehidupan nyata. Oke. Nah, sila kedua nih mengajarkan kita untuk menghargai dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab ya. Bagaimana penerapan dalam menghadapi fenomena bullying atau body shaming dan komentar negatif yang ada di media sosial atau mungkin di kehidupan langsung di teman-teman atau murid-murid di Satap Dua Golewa itu sendiri?
1: Bisa diulang, sorry.
0: Oke, oke. Kan kita tahu bahwa sila kedua kan mengajarkan kita untuk menghargai, memperlakukan manusia secara adil dan beradab, Pak Fenan ya. Dan bagaimana penerapan dalam menghadapi fenomena-fenomena seperti bullying yang ada di lingkungan sekolah atau mungkin di media sosial begitu. Bagaimana tindakan-tindakan yang bisa diambil oleh sekolah?
1: Oke, baik. Jadi sila kedua sudah jelas menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk diperlakukan secara setara, adil dan penuh rasa hormat. Jadi ketika kamu melakukan body shaming, bentuk nyata dari merendahkan martabat manusia. Untuk menghindari bullying dengan cara menumbuhkan rasa empati, saling menghormati, saling menghargai. Jadi mungkin seperti itu.
0: Oke, jadi langsung ini ya penerapan langsung di kehidupan siswa itu sendiri ya. Oke, sejauh ini nih Pak Finan sebagai guru ada tidak sih Pak Finan lihat secara langsung kayak anak-anak tuh kayak aduh beda nih dengan kami yang dulu nih.
1: Itu memang saya mengalami secara langsung. Generasi alpha sekarang berbeda dengan kita generasi dulu. Generasi alpha sekarang kan sudah lebih ke tidak menghargai antara sesama maupun bapak ibu guru sekarang kan mereka sudah kurang takut lagi.
0: Iya. Mereka anggap itu teman biasa sih kayaknya.
1: Iya, anggap teman.
0: Iya. Kalau kita di zaman-zaman dulu tuh lihat guru tuh kayak lihat Tuhan ya, teman Pro 2 ya. Ya. Tapi sekarang
1: lihat guru tuh takut, tapi sekarang siswa-siswa lebih cenderung anggap teman.
0: Oke. Karena memang ada aturan ya bahwa guru tuh tidak boleh menggunakan kekerasan ya, nih.
1: Karena kita terikat oleh aturan.
0: Iya.
1: Di situ. Okay. Ketika kita melakukan kekerasan, nanti bisa dilaporkan di pidana seperti kasus contoh guru yang terjadi di Jawa ketika
0: benar.
1: Melakukan tindakan disiplin terhadap anak dicubit kemudian dilakukan dan dipenjara.
0: Benar.
1: Oleh karena itu mungkin di era sekarang nih lebih banyak di nasihat ketimbang dengan tindakan kekerasan.
0: Oke. Nah ini istilahnya terkait dengan nilai menghargai dari seorang siswa terhadap guru nih. Dengan kita istilahnya terikat dengan aturan bahwa guru tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap murid. Dan hal ini menimbulkan bahwa murid itu ya menganggap guru itu ya biasa saja nih, tidak, kadang kesannya tidak menghargai. Bagaimana usaha-usaha dari teman-teman guru Finan sendiri untuk tetap menanamkan nilai nih, biar anak ini, biar kita tidak pukul tapi dia tetap menghargai kita, itu cara, bagaimana caranya nih?
1: Oke, baik. Cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak, karena di era sekarang nih kalau menggunakan kekerasan bisa dipedan. Maka tindakan-tindakan kami dengan sikap dan tindakan yang kami buat ini itu melakukan pendekatan bahwa ketika kau bully ini anak ini kalau tidak terima dan dia laporkan ke orang tua kau bisa di penjara, atau ketika kau bully anak ini anak merasa tersakiti, bunuh diri, siapa yang tanggung jawab? Oleh dengan bahasa-bahasa seperti itu menekankan anak bahwa ketika saya melakukan tindakan ini nanti hasilnya seperti ini.
0: Oke, jadi kita langsung menunjukkan bahwa menjelaskan hal ini itu tidak baik dan oke. Jadi ini keren ya Tuan Pro 2 ya, memang namanya guru tuh harus mencari 1001 cara untuk bisa membuat anak-anak tuh sadar ya. Oke. Kalau ini di 12 Golewa sendiri ada berapa kelas ini di 12 Golewa?
1: Kami sendiri sejauh ini ada 6 kelas.
0: 6 kelas ya. Dan menurut saya ya teman Pro 2 bahwa 12 Golewa ini namanya cukup gaung di Kabupaten Ngada ya, karena dia sekolah baru tapi anak-anaknya cukup berprestasi ya, bahkan mereka sering mengikuti turnamen lintas kabupaten nih teman Pro 2. Wow, luar biasa nih. Oke teman Pro 2 ya, obrolan yang seru sekali di pagi hari ini, tapi kita harus break sejenak ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Oh,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Oke, teman Pro 2, back to 92,2 FM Pro 2 RR ini, teman terbaik kamu dan tuh pada tentunya ya, obrolan sepada teman Pro 2 masih dengan Pak Finan nih. Pak Finan ya, guru kewarganegaraan Satap 2 Golewa ya, teman Pro 2 SMPN Satap 2 Golewa. Dengan tema penerapan nilai Pancasila di kalangan Gen Z. Ini penting sekali ya kita angkat ini teman Pro 2. Oke, Pak Finan masih terhubung ya?
1: Ya masih.
0: Oke, ini tadi kita break sejenak teman Pro 2, kita balik lagi. Nah tadi Pak Finan sempat singgung-singgung tentang hate speech, kemudian komenan-komenan negatif di media sosial atau menyebarkan informasi bohong ya atau hoax nih teman Pro 2. Nah Pak Finan sendiri nih, bagaimana cara untuk secara langsung ya, dalam hal ini dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan sendiri, secara langsung terhadap murid-muridnya begitu, bagaimana cara Pak Finan menjelaskan dampak, kemudian hal-hal lain menyangkut media sosial ini? Oke, kayaknya kita sedikit mengalami masalah ya teman Pro 2 ya, dengan jaringan. Mungkin Melki bisa balik lagi ke ini. Oke teman Pro 2, kami berusaha kembali untuk menghubungi Pak Finan nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

0: Oke teman Prodo ya, kita kembali terhubung dengan Pak Fenan nih ya. Pak Fenan, tadi kita mengalami sedikit gangguan ya. Mungkin kondisi cuaca di sekitaran Deru Gawe aman?
1: Aman.
0: Cerah.
1: Ya cerah.
0: Oke.
1: Jadi jaringannya kurang bagus sehingga.
0: Oke, iya benar. Ya mengertilah teman Prodo, kita hidup di wilayah 3T nih, mungkin ya kadang jaringan bagus, kadang jaringan buruk ya. Tapi kita back to topik kita di pagi hari ini nih. Di lingkungan sekolah nih, contoh sederhana apa yang sebenarnya bisa dilakukan anak muda yang menunjukkan nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama itu, terhadap sesama deh. Di mungkin di Satap Dua Golewa tuh seperti apa nih contoh sederhana yang bisa dilakukan siswa-siswa Satap Dua?
1: Oh ya, contoh sederhana yang bisa siswa-siswa lakukan tuh dengan menjadi contoh sederhana itu dengan menerapkan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak orang lain, dengan ikut kegiatan bersama untuk menjalin persatuan di situ. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Memang berarti menerapkan nilai-nilai gotong royong ya dan peduli terhadap sesama. Sejauh ini ada tidak kejadian begitu guru-guru beserta siswa itu melakukan kegiatan yang namanya peduli sesama? Ada tidak kegiatan langsung?
1: Kegiatan ya sering kami lakukan. Salah satu contoh konkret itu kami bersama siswa ketika terjadi bencana di Bu'awai. Ya di Bu'awai dulu. Bukan Bu'awai, sorry.
0: Mau Ponggo.
1: Mau Ponggo. Kami dan siswa melakukan aksi peduli terhadap korban bencana itu. Kami bekerja sama dengan siswa mengumpulkan
0: donasi
1: yang kami bisa, seperti ada pakaian-pakaian yang masih layak dipakai. Kemudian kami sumbang uang sedikit-sedikit, kemudian kami berbelanja, kemudian menyalurkan bantuan. Itulah bagian nyata kepedulian terhadap sesama.
0: Oke. Ini sangat penting ya teman perdua, kita harus garis bawahi bahwa guru dan siswa itu bisa bekerja sama menerapkan nilai kepedulian secara langsung atau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu secara langsung ya, tidak hanya ya textbook setiap hari hanya hafal di dalam kelas, tidak seperti itu teman perdua. Oke, kegiatan-kegiatan lain mungkin ada atau mungkin belum, seperti tadi tanggung kor ya di gereja. Kalau dukungan kepala sekolah sendiri bagaimana nih kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan keluar begitu?
1: Dukungan kepala sekolah ini untuk kami sendiri itu sangat-sangat bagus.
0: Sangat-sangat bagus.
1: Saya katakan demikian. Setiap kegiatan itu dimulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah apapun segala kegiatan yang kami lakukan itu didukung penuh oleh kepala sekolah.
0: Oke.
1: Dari mulai aksi sosial maupun aksi-aksi lain.
0: Oke.
1: Itu selalu didukung.
0: Oke. Ini saya juga sempat baca, mungkin kita intermezzo sedikit, sering dengar dan juga lihat di media sosial bahwa Satap 2 Deru Gawe sendiri itu mengembangkan nilai-nilai, istilahnya bukan hanya akademik ya yang ada pada siswa, tapi hal lain ya seperti beberapa kegiatan yang diikuti oleh Satap Dua Golewa di sampai di Kabupaten Ende nih, mungkin bisa ceritakan yang sering diikuti di Kabupaten Ende.
1: Terima kasih. Kami di Satap Dua ini bukan hanya akademik, tetapi kegiatan non akademik, kegiatan ekstra ini berjalan sama. Di situ kami mencari kemampuan akademik siswa, mengembangkan kemampuan akademik
0: atau potensi lain ya, potensi lain.
1: Itu dengan berbagai cara. Salah satu contoh kegiatan ekstranik kami kembangkan betul-betul siswa punya kemampuan di berbagai bidang seperti olahraga, futsal, voli. Itu sejauh ini yang kami ikut tuh sampai ke Ende maupun bahkan sampai ke Maumere. Itu salah satu Ende. So kegiatan yang berkaitan dengan olahraga ini kami sering ikut untuk mengembangkan potensi anak.
0: Ini penting sekali teman perdua ya, bahwa karakter atau kemampuan anak tuh bukan soal akademiknya juga teman iya. Prodo, tapi soal akademik non akademik. Ini penting harus sejalan. Wow, ini positif sekali nih. Semoga bisa diterapkan juga ya di sekolah-sekolah lain, di sekolah-sekolah lain ya. Oke, Pak Fenan, ini sebagai penutup kita di obras ya, obrolan pada kita di pagi hari ini. Bisa berikan pesan untuk anak didik, untuk teman-teman Prodo, untuk anak muda di luar sana nih. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan hari ini agar benar-benar menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Oke, baik, terima kasih. Pesan saya sebagai guru pendidikan Pancasila, menanamkan nilai Pancasila ini bukan hal yang sulit.
0: Okay.
1: Hal kecil yang kita lakukan hari ini, suatu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi fondasi dasar untuk menciptakan kedamaian. Oleh karena itu, marilah kita junjung tinggi sikap saling menghormati, saling menghargai, berperilaku sopan, jaga kerukunan antara sesama. Bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu.
0: Oke, pokoknya ini di garis bawah ya teman Prodo ya, bahwa hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, itu merupakan hal-hal yang baik, yang cerminan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, Pak Fenan, terima kasih atas obrolan kita di pagi hari ini. Semangat terus, sukses terus ya teman-teman ya, di Santap 2 Golewa. Dan selamat pagi.
1: Selamat.
0: Oke, teman Prodo ya. Itu dia tadi obrolan singkat kita di pagi hari ini ya di Obras. So, Frankie juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you in the next day part and bye-bye.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

bulan yang baru teman-teman dua. Tentunya harapan dan doa semoga kita dapat berkat yang baru juga teman-teman dua. Ditemani saya Dodi Riti di Santai Siang hari ini teman-teman dua, kita akan seru-seruan hingga di jam 3 sore tentunya. Beragam informasi, info lifestyle dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman-teman dua. Untuk itu teman Pro 2, Dodi selalu ingatkan kepada kalian semua, pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Bagi itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Dan untuk kalian semua teman Pro 2 yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, silakan langsung cus downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Karena dengan menggunakan aplikasi RRI Digital ya mobile application, kalian bisa dengerin Pro 2 dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke teman Pro 2, tepat di jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2, kita punya lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara ya, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Di antaranya teman Pro 2, kalian harus requestan nih teman Pro 2 ya, silakan di 082-147-650-422. Lagu Indonesia ada Tejo dari Tulus, 2001 kali ada Adrian Kali, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Labun Jau Bernadia, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Kita Lewat Berdua ya, Kita Lewati Berdua dari Overnight, dan Berpesta ada di Korea, Sedikit Lebih Lama Pice Kota, Asa Yang Sirah dari Elemen, Ku Ingin Kau Tahu Asri, dan juga Adrian Marta Dinata. Kita beralih ke kita beralih ke lagu mancanegara, di antaranya ada Been By Now dari Morgan Wallen, ada Patient Zero dari Taylor Swift, Head That I Met You Love Me Ariana Grande, ada Chosen Texas ya dari Ella, ada Dracula Tame Impala dan Jenny, ada Sawadika dari Lisa, New Trick dari Rose, Nicole Kidman dari Adela, ada juga On Video dari Phoebe Bridges teman produk, ada Five Lies dari John Legend teman produk. Silakan di 082-147-650-422. Kalian yang mau bergabung ya, silakan mau cerita-cerita curhat, request

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat menikmati Santesia.

milenial di Taman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 HD selama 2 jam ke depan, Taman Pro 2 jadi jam 12 siang. Silakan kalian yang mau requestan lagu-lagu yang sudah disampaikan tadi ya. Ada 10 lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara Taman Pro 2. Dan kalian juga bisa join untuk berbagi sapa-sapa salam ya. Untuk siapapun itu silakan di 082-147-650-422. Atau kalian bisa langsung ke join ya di live TikToknya Dodi Taman Pro 2. Silakan ya Taman Pro 2. Dan perlu Dodi kasih semangat untuk kalian semua di siang hari ini Taman Pro 2 ya. Karena memang kita sudah masuk di waktu siang. Kalau dari pagi tadi ya Taman Pro 2, dari aktivitasnya sudah bermacam-macam nih Taman Pro 2. Ada yang kerja, kuliah, sekolah ya. Ada yang tentunya beres-beres rumah Taman Pro 2, atau mungkin baru saja selesai menghadapi drama kecil kehidupan. Drama kecil kehidupan. Sekarang waktunya terus ya, terus berjalan, tarik nafas sebentar Taman Pro 2. Jangan buru-buru merasa hari ini tidak sesuai rencana hanya karena pagi tadi ya Taman Pro 2 ada yang berantakan. Namanya juga hidup ya, tidak semua harus berjalan sesuai jadwal. Nih Taman Pro 2 yang terpenting ya, masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ya perjalanan hari ini dengan energi yang baru, dengan kualitas hidup yang baru, dengan kekuatan baru. Jadi Taman Pro 2 yang sedang mendengarkan sambil mungkin makan ya, ini jelang-jelang jam 12, jam 1 ya, lagi makan mungkin, yang pagi tadi tidak makan seperti saya belum makan ya, mungkin sedikit lagi baru saya makan. Atau mungkin ada Taman Pro 2 mereka-mereka yang masih sibuk dengan pekerjaan, yuk kita bangkitkan lagi semangat siang ini untuk memulai lagi aktivitas supaya rutinitas kita, kerjaan kita berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Oke, Dodi akan bacakan yang sudah bergabung. Ada kakak Antban ya, dari live TikToknya Dodi Taman Pro 2 kali ini. Oh, di mana nih? Tadi katanya ada bagi sapa salam untuk keluarganya. Iya, kita cek Richa. Oh, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak. Mau kirim salam buat abangku Amirullah di belakang Masjid Arabita bersama keluarga. Oke, untuk abang Amirullah di belakang Masjid Arabita bersama keluarga ini ada salam ya. Salam kangen, salam rindu dari kakakmu ya, Amben. Oke, kita lagunya Dodi ambil saja ya, Kakak. Untuk kamu yang ada di playlistnya Dodi ada lagu Terasui dengan Passion Zero. Kita juga menyapa ada Kakak Nia Minggu. Halo Kak Nia, jangan lupa terus bergabung ya. Kita nikmati lagu yang satu ini, Terasui dengan Passion Zero.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang.

hari ini bakal buruk karena apa ya? Hanya karena pagi itu tadi tidak berjalan sesuai harapan. Bangun kesiangan, terlambat, pekerjaan belum selesai, dapat teguran atau mungkin ada pesan seseorang yang bikin mood itu langsung turun. Tapi teman Pro 2, satu kejadian tidak punya hak untuk menentukan seluruh harimu. Kalau pagi tadi kurang menyenangkan, siang ini bisa jadi titik untuk mengubah suasana. Tidak perlu langsung ya melakukan sesuatu yang besar. Rapikan meja, minum air putih, makan dengan tenang, dengarkan lagu favorit, lalu kembali mengerjakan satu hal yang paling penting. Pelan-pelan saja teman Pro 2. Yang penting jangan berhenti hanya karena awal harimu itu kurang sempurna. Next song teman Pro 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Tapi nomor satu bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang bersama Pro 2.

seimbang, harus menghasilkan sesuatu. Padahal manusia itu bukan mesin loh teman Pro 2. Ada hari ketika kita sangat bersemangat, tetapi ada juga hari ketika energi merasa lebih sedikit. Dan itu normal. Produktif bukan berarti setiap menit harus bekerja. Beristirahat juga bagian dari menjaga diri supaya kita bisa kembali bergerak. Jadi kalau siang ini teman Pro 2 kamu merasa sedikit lelah, jangan langsung menyalahkan diri sendiri loh. Ya, mungkin tubuhmu sedang meminta jeda. Spasi ya teman Pro 2, berikan waktu untuk bernafas, lalu dilanjutkan lagi ketika energi sudah kembali. Tidak perlu terburu-buru mengejar semuanya teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai.

harus mulainya dari mana. Nah, coba jangan lihat semuanya sekaligus teman Pro 2. Pilih salah satu yang paling penting. Lalu kerjakan itu terlebih dahulu. Setelah selesai

hal yang kecil ya yang dilakukan konsisten bisa membawa kita lebih jauh lagi. Tidak harus cepat, yang penting

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat menikmati santai siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Aduh, FM ini teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Dede Riti di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan tibalah kita teman Pro 2 di Muda Kreatif. Nah, teman Pro 2 di Muda Kreatif Pro 2 hari ini, teman Pro 2, kita akan berbicara tentang kreatif atau cuma ikut tren, ya. Kamu pilih yang mana nih, kreatif atau cuma ikut tren? Saatnya punya gaya dan identitas sendiri, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang hampir setiap hari kita bertemu tren baru yang viral, yang hits ya, yang tren nih teman Pro 2 ya. Nah, hari ini tren fashion tertentu, besok gaya rambut berubah, lusa muncul sound TikTok yang baru, lalu semuanya semua orang itu seolah-olah ikut melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya teman Pro 2, kita ini benar-benar kreatif atau sebenarnya cuma pintar ngikutin tren? Sebenarnya mengikuti tren itu tidak salah ya, fine-fine saja, sah-sah saja. Justru dari tren kita bisa mendapatkan inspirasi. Tapi yang menarik nih teman Pro 2 adalah ketika kita mampu mengambil tren tersebut, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang punya ciri tersendiri. Misalnya dalam fashion, teman-teman Pro 2 ya, teman-teman Flores bisa mengambil inspirasi streetwear atau vintage ya, tetapi tetap memasukkan karakter lokal. Dalam membuat konten juga begitu teman Pro 2, bukan apa ya sekedar mengikuti apa yang sedang viral, tetapi bagaimana kita punya cara sendiri nih dalam menyikapi atau menyampaikan sesuatu.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Produ.

Segmen Muda Kreatif Taman Pro 2 ya harus nih punya identitas sendiri. Identitas sendiri ya Taman Pro 2. Nah, pernah tidak melihat seseorang lalu langsung berpikir ini memang gayanya dia banget ya. Nah, itu yang disebut punya identitas. Bukan berarti harus tampil paling berbeda atau paling mencolok, tetapi orang bisa mengenali karakter kita dari apa yang kita buat. Identitas ini penting buat anak muda yang sedang membangun sesuatu. Mau jadi konten kreator, musisi, fotografer, desainer, pebisnis kecil, bahkan kalau sekedar aktif membuat konten di media sosial, coba pikirkan apa yang membuat karya saya berbeda. Bisa dari cara bicara, gaya visual, humor, pilihan topik, cara berpakaian, sampai cerita yang diangkat ya. Dan tidak harus langsung ketemu jawabannya hari ini. Identitas biasanya terbentuk dari proses mencoba banyak hal nih Teman Pro 2. Jadi jangan terlalu sibuk bertanya, orang lain sudah melakukan apa? Coba mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan cara saya sendiri? Karena tren bisa berubah setiap minggu, tetapi karakter yang kita bangun bisa menjadi sesuatu yang bertahan lebih lama, teman.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang.

kehidupan anak muda di ND. Lihatlah suasana kota, tempat nongkrong, musik lokal, komunitas UMKM, cerita teman, ya, sampai budaya yang kita ketemui setiap hari. Semua itu bisa menjadi bahan untuk sebuah karya. Jangan berpikir harus menunggu punya kamera mahal.

0: Semoga bermanfaat dan Maria saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif edisi selanjutnya. Jangan kemana-mana Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ya Teman Pro 2 yang menantikan pengumuman hasil pemilihan bintang radio tingkat Korwil Nusantara 6 ya. Kita akan segera bergabung dengan RRI Kupang ya untuk mendengarkan result ya. Atau hasil perlombaan bintang radio. Siapakah yang akan menjadi juara untuk Korwil 6 dan mewakili Korwil 6 untuk ke tingkat nasional Teman Pro 2. Tetap bersama kami.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: gitu loh, Lela. Intan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
3: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang.

teman Pro 2. Dan tibalah saatnya kita akan ikuti bersama pengumuman hasil seleksi pemilihan bintang radio tingkat Korwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Atambua, dan RRI Kupang. Siapakah yang akan menjadi the next Radio Star 2026 untuk mewakili Korwil Nusantara 6? Kita langsung ikuti bersama relay dari Pro 2 RRI Kupang. Ini dia teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini ya, 1 Oktober 2026. Dan tentunya kami ingin menyapa juga yang kami hormati Kepala Stasiun LPP RRI Kubang, Bapak Raden Muhammad Yusri Darto Esos MIKOM. Selamat siang Bapak. Ya, dan tentunya juga kami ingin menyapa Kepala Stasiun LPP RRI Atambua, Bapak Andrean Sucahyo SE. Kepala Stasiun LPP RRI ND, Bapak Robin Hood Simbolon, Sarjana Teknik, yang hadir bersama-sama dengan kita melalui link Zoom di hari ini. Dan tentunya juga yang kami hormati dan kami kasihi para pejabat struktural dan fungsional LPP RRI Kupang, LPP RRI ND, dan LPP RRI Atambua. Tidak lupa juga kami menyapa para dewan juri bintang radio RRI Kupang, ND, dan juga Atambua tahun 2026. Ya, dan tentunya juga kami ingin memperkenalkan dewan juri yang sudah menilai para finalis kita. Ada Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja MSN PhD, Ibu Ance Waragao, dan Ibu Maria Licen Selsiana pula. Dan tentunya juga ya, kami ingin menyapa yang selalu bersinar di bintang radio RRI kali ini, ada Ketua Panitia Bintang Radio dari RRI Kupang, terus itu juga dari RRI Atambua dan RRI ND, serta Panitia Pelaksana yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan ini. Dan lebih spesial lagi untuk para peserta dari Korwil 6 kategori putra dan putri dari LPP RRI Kupang, LPP RRI ND, dan juga LPP RRI Atambua. Tidak lupa juga kami menyapa semua pemirsa dan pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube kita ya. Dan juga tentunya teman Pro 2 ya, yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran langsung ini. Baik, pendengar dan pemirsa serta teman Pro 2, perlu kami informasikan bahwa selama 3 hari ini dewan juri dan juga peserta ya sudah melakukan berbagai proses ataupun tahapan pemilihan, dan inilah hasil yang kita tunti nanti ya. Kita tunggu-tunggu bersama-sama siapakah yang akan mewakili Korwil 6 di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Pasti semuanya penasaran. Yang di studio penasarankah Bapak Ibu? Oke, penasaran sekali ya. Sama, saya juga penasaran. Tapi kita pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan siapakah yang akan mewakili Korwil 6 untuk melangkah lebih jauh lagi di tingkat selanjutnya, kita dengarkan dulu ya sambutan dan juga sekaligus menutup kegiatan Bintang Radio RRI Korwil 6 tahun 2026 kepada Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Bapak Raden Muhammad Yusri Darto, kami persilahkan. Silakan Bapak. Hari ini Bapak cerah ya, hijau-hijau ya. Lambaikan tangan pada kamera. Ya, yang di studio silakan tepuk tangannya untuk Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Kupang. Banyak Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Tak terasa kita udah 1 bulan lamanya melakukan kegiatan Bintang Radio, mulai dari tanggal 1 September ya sampai hari ini 1 Oktober, jadi genap 1 bulan, bukan 1 tahun. Ya, kebetulan terima kasih juga buat penonton yang ada di studio ini, ada 10 ribu Bapak. 1000, 2000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 betul. 10.000 orang penonton yang ada di studio. Apalagi nanti di YouTube, apalagi di studio. Pendengar Pro 2, pemirsa YouTube dan media sosial, kami ucapkan terima kasih sudah menunggu apa berdebar-debar siapa kiranya yang akan memenangkan lomba bintang radio tingkat provinsi NTT. Kalau Korwil mungkin internal, tingkat provinsi NTT yang akan berlaga di tingkat nasional. Mungkin bukan Pak Kedor, karena Pak Kedor gak ikut. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Dewan Juri yang luar biasa, apa namanya, mengawal pelaksanaan bintang radio tingkat provinsi NTT atau Korwil 4. Saya biasa memanggil Dani Ahmad, yakni Pak Kakak Marion Hadiyama Putra. Terima kasih Kakak Dani. Sukses
2: kembali
1: buat Kakak.
2: Terima kasih ya. Pak Kepala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam hangat selalu Bapak.
1: Salam hangat juga Kakak. Kakak keren kemarin waktu wisuda ya Kak.
2: Terima kasih Bapak.
1: Toga, ya.
2: Mohon maaf.
1: Ya. Kita santai aja Kak, enggak terlalu serius-serius gini Kak. Siang-siang kita kasih yang dingin-dingin. Terima kasih Kakak Dani. Sukses buat Kakak. Nanti kalau ada mahasiswa yang jago nyanyi, ikutkan bintang radio Kakak.
2: Siap Bapak.
1: Oke.
2: Kami akan dukung juga, kasih mahasiswa praktik magang di RRI orang musik.
1: Siap. Siap pelayanan. Kakak. Siap. Kemudian dewan juri berikutnya Kakak Ance Waragoa. Waragau.
3: Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Kakak Ance. Apa kabar Kakak?
3: Ya, baik, selalu puji Tuhan.
1: Salam sehat ya Kak. Salam sehat, salam ya, bahagia untuk Kakak.
3: Sehat juga untuk Bapak.
1: Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya, sudah menjadi dewan juri tingkat provinsi nih Kak, tingkat NTT.
3: Ya.
1: Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat Kakak Lince Silsiana Pula. Ada Kakak?
4: Iya, selamat siang juga Bapak.
1: Ya, makasih ya Kak.
4: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Makasih semuanya. Sukses buat Kakak dan bahagia. Dan
4: baik, Bapak.
1: Juga para finalis. Ada 6 orang yang berdebar-debar menunggu siapa gerangan nih yang akan apa menjuarai tingkat provinsi ini dan akan mendapatkan tiket untuk ke tingkat nasional. Saya tegaskan ke finalis, kami tidak ada intervensi sedikit pun. Ini murni hasil penjurian dari dewan juri. Dan kalau ada yang kalah, bersabar, tahun depan coba lagi ya. Bagi yang dapat juara, juara satu, nanti akan bersiap-siap untuk ke tingkat nasional, maka beta harapkan berlatih terus, upaya terus agar Kakak bisa membawa nama harum NTT di tingkat nasional. Mungkin itu Kakak semua, saya ucapkan terima kasih dan sukses buat Kakak semua tanpa terkecuali pendengar juga, peserta finalis semuanya termasuk penonton yang ada di studio, ada 10.000 orang. Tepuk tangan lagi pesertanya. Ada yang bawa supporter enggak? Spanduk ada enggak? Enggak ada ya? Baik. Terima kasih semuanya. Dengan mengucapkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan diumumkannya sebentar lagi para juara bintang radio tingkat provinsi RRI ini, maka saya nyatakan dengan ini ditutup. Terima kasih. Salam.
0: Baik, terima kasih Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Kupang. Biar singkat kami panggilnya Pak Yusri ya. Itu nama kerennya ya. Ya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian dan pendengar serta pemirsa RRI di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan hasil yang sudah menjadi penilaian dari Dewan Juri, kita infokan kembali ya untuk menyampaikan gambaran mengenai tahapan Bintang Radio 2026 selanjutnya. Para peserta yang terpilih sebagai pemenang Korwil 6, masing-masing kategori pria dan wanita atau putra dan putri akan melanjutkan perjuangan ke tahap antar korwil, di mana pada tahap antar korwil para wakil dari berbagai korwil yakni yang ada di seluruh Indonesia ya, itu akan kembali mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri Tingkat Nasional, yang artinya panitia dan Dewan Juri Pusat yang akan memilih dan mengumumkan hasilnya. Dan tentunya dari tahap antar korwil tersebut nantinya akan dipilih 5 terbaik kategori putra dan 5 terbaik kategori putri yang akan melanjutkan perjuangannya menuju Grand Final Bintang Radio 2026. Tepuk tangannya. Ya, banyak ya, luar biasa ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Kupang Bapak Yusri bahwa ada 10.000, bahkan bertambah dan terus bertambah lagi ya. Iya, luar biasa. Tadi mau menyanyi ya, tapi ingat ini bukan kategori lagu dangdut. Ini adalah pop. Maunya nyanyi para penonton. Bukan ya. Oke, dan satu pantun dulu. Tolong dibalas ya, tolong dibalas ya. Belum. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan. Jalan-jalan ke pasar beli ikan. Mampir sebentar beli peniti. Bapak Ibu penonton sekalian, inilah saat yang dinanti. Tepuk tangannya sekali lagi. Sudah cukup ya euforianya ya. Baiklah, teman Pro 2 yang sedang merilai secara langsung siaran kita di hari ini melalui YouTube RRI Kupang, saatnya kita mendengarkan hasil terbaik 3, 2, dan 1 Bintang Radio Korwil 6 yang akan dibacakan oleh Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja melalui Zoom. Kepada Pak Dani, kami persilahkan didampingi oleh juri lainnya Ibu Ance dan juga Ibu Celi yang akan membacakan hasil untuk kategori putra dan putri.
2: Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar jelas?
0: Sangat jelas sekali.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan jajaran LPP RRI Korwil 6 NTT, baik Bapak Kepsta Kupang, juga Bapak Kepsta Atambua dan juga Kepsta ND, dan tentu seluruh jajaran, Bapak Ibu panitia pelaksana, peserta finalis ya Bintang Radio RRI Korwil 6 NTT, dan juga seluruh pecinta musik yang kami banggakan. Pertama, atas nama Dewan Juri kami menyampaikan banyak terima kasih karena telah mempercayakan kami bertiga, dan Ibu Ance Waragao dan juga Ibu Maria Linsen Selsiana pula, dan juga saya sebagai Dewan Juri dalam final Bintang Radio Korwil 6 NTT saat ini. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah memberikan penampilan terbaik dalam kompetisi Bintang Radio saat ini. Ya, jadi bagi kami semua finalis yang sudah ada di panggung final ini sesungguhnya telah menjadi pemenang ya. Jadi bukan semata-mata karena hasil akhir kompetisi, tapi ini sesuatu yang penting menurut kami Bapak Kepala Stasiun, bahwa mereka karena keberanian mereka untuk tampil, keberanian untuk berproses, keberanian untuk menerima penilaian dan keberanian untuk terus mengembangkan diri. Sesungguhnya mereka, teman-teman para penyanyi ini adalah para juara. Ya, walaupun memang di dalam kompetisi itu selalu akan ada predikat, peringkat. Oleh karena itu, tentu kami berharap bahwa kompetisi ini ya tidak hanya dilihat tentang peringkat terbaiknya, tetapi ini adalah ruang belajar. Ya, ruang bertumbuh bersama, ruang mengasah kemampuan, membangun pengalaman, dan bagaimana teman-teman menemukan potensi terbaik dari dalam diri masing-masing. Dan kami tentu bersyukur bahwa masing-masing apa, stasiun baik Kupang, baik Ende maupun juga Atambua mencoba mempersiapkan, memberi yang terbaik. Dan kita berharap bahwa di level selanjutnya di Korwil se-Indonesia ada upaya penguatan yang promosi yang dilakukan oleh Korwil NTT untuk memberikan dukungan dan voting bagi juga peserta kita, minta dukungan doa juga. Dan jika berkenan masukan kami sebelum kami membacakan hasil, kami berharap bahwa bagi peserta yang lolos ini bisa taping video kembali untuk melihat kualitas terbaik dari nyanyian mereka, tapi juga audio yang akan dipakai sebagai penilaian di Korwil nasional ya, yang lebih besar. Dan bagi teman-teman yang pada akhirnya lewat penilaian dewan juri secara objektif, kami memberikan penilaian itu ya, kami punya harapan kalau sudah mendapatkan hasil terbaik mewakili daerah untuk berproses di tahap selanjutnya ya, ini sebuah pintu yang penuh tantangan yang lebih besar ya, dan karena itu perlu persiapkan diri lebih baik ya, tingkatkan intensitas latihan, evaluasi penampilan, eksplorasi teknik vokal dan musikal ya, perluas referensi musik ya, perkuat interpretasi lagu ya, musikalitasnya, dinamikanya, artikulasi, ekspresi dan semuanya. Karena nanti di tingkat yang lebih tinggi, teman-teman akan berjumpa dengan para wakil dari daerah lain yang memiliki talenta, pengalaman, teknik, karakter, kualitas musik yang luar biasa ya. Dan karena itu jangan hanya datang dengan membawa kemenangan dari Korwil 6, tapi datang dengan kesiapan untuk kembali belajar dan memberikan yang terbaik ya. Jadi itu harapan kami, tetap rendah hati ketika bertemu dengan yang lain, belajar untuk kemudian mengembangkan diri. Bagi teman-teman yang pada kesempatan ini belum mendapatkan hasil yang diharapkan ya, belum masuk dalam perankingan satu terbaik ya, jangan kecewa, jangan berkecil hati, dan jangan yang paling penting, jangan berhenti untuk bermimpi menjadi bintang ya. Karena hari ini mungkin belum menjadi kemenangan, tetapi bukan berarti perjalanan itu sudah berakhir ya. Ada panggung-panggung selanjutnya ya, ada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan ada cerita keberhasilan yang menunggu ketika teman-teman tidak berhenti untuk berkembang, untuk mencoba mengasah diri. Dan saya bersama juga dengan kedua dewan juri menyampaikan banyak selamat kepada teman-teman yang akan mewakili, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan karyawan RRI Korwil 6 Nusa Tenggara Timur untuk apresiasi kesempatan yang diberikan kepada kita semoga ya, kita semua. Semoga bintang radio RRI ya, baik di NTT ya, terus menjadi panggung yang melahirkan talenta-talenta musik bagi anak-anak muda NTT yang berkualitas, yang berkarakter, dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih untuk ini kesempatannya. Saya melanjutkan untuk membacakan ya, surat keputusan Dewan Juri Dewan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 6 nomor 1982 tahun 2026 tentang peserta yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 6. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, peserta yang berhak keluar sebagai juara Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 6 sesuai daftar terlampir. Kedua, keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak. Ditetapkan di Kupang 1 Oktober 2026, Dewan Juri Marion Daniel Putra Patinaja, Maria Linsen Celsiana Pula, Ance Waragau. Pelampiran tentang peserta pria yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 6. Ya. Juara 3 dengan nilai akhir 76,46 diraih oleh peserta atas nama Nandito DJ dari Satker Atambua.
0: Selamat untuk Nandito.
2: Juara 2 dengan nilai akhir 84,43 diraih oleh peserta atas nama Verseli Julianus Concesau dari Satker Kupang. Dan yang meraih juara 1 dengan nilai akhir 86,41 adalah Ampivina dari Satker ND. Ditetapkan di Kupang pada 1 Oktober 2026. Dewan Juri Mario Daniel Putra Patinaya, Maria Linsen, Celsiana Pula, Ancen Waragau. Oke, kita lanjut.
0: Kita lanjut lampiran. Lagi ya.
2: Ya, Kak. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2006 Korwil 6. Peserta wanita yang berhasil keluar sebagai juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Korwil 6. Juara 3 dengan jumlah nilai 77,6, ini akumulasi dari penilaian Dewan Juri dan juga voting ya. Dengan jumlah nilai 77,76 adalah Mita Mawarni dari Satker Atambua.
0: Selamat buat Mita.
2: Juara 2 dengan nilai akhir 83,15 adalah peserta dengan nama Edith Thane Meo Rato dari Satker ND.
0: Selamat buat Edi.
2: Dan juara 1 peserta wanita dengan nilai akhir 88,95 atas nama Listiani Avilia Kapitan dari Satker Kupang. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 1 Oktober 2026, Marion Daniel Putra Patinaya, Ance Waragau, Maria Linsen, Celsiana Pula. Terima kasih, demikian hasil pembacaannya.
0: Baik. Terima kasih untuk Dewan Juri kita ya, Pak Dani, Ibu Anje dan juga Ibu Seli yang sudah menyampaikan hasilnya ya. Dan sekali lagi selamat untuk Kakak Ampi Vina Putra ND terbaik 1 ya, dan juga Kakak Lia Kapitan Putri Kupang terbaik 1. Dan tentunya juga ya kedua pemenang kita di siang ini akan mewakili Korwil 6 untuk bertanding lagi antar Korwil ya dengan Korwil-Korwil lain di RRI seluruh Indonesia. Dan yang pasti mereka akan menjadi peserta untuk memperebutkan ataupun masuk dalam 5 peserta terbaik putra dan 5 peserta terbaik putri yang akan melaju ke Grand Final Bintang Radio 2026. Ya, dan sekali lagi selamat untuk kedua pemenang kita ya yang akan mewakili Korwil 6. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk pengumuman hasil ya dari penilaian Bintang Radio Korwil 6 RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Attambua. Selamat sekali lagi dan juga tentunya mewakili panitia yang bertugas ya mengucapkan doa terbaik untuk kedua perwakilan Koril 6 dan bersama-sama kita dukung. Jangan lupa juga untuk vote sebanyak-banyak nanti ya di antar Koril nanti supaya perwakilan Koril 6 yang akan masuk ke babak selanjutnya untuk pemilihan 5 besar putra dan juga putri. Kita berharap ya doa terbaik dari Bapak Kepsta tentunya ya dan juga Pak Kedor katanya dan semua ya, semua ketua tim dan juga ketua panitia dan semua panitia berharap bahwa yang terbaik yang akan diberikan oleh pemenang yang mewakili Korwil 6. Saya Christine mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dua, thank you untuk kalian semua yang masih bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu sampai siang hari ini. Dan terima kasih juga ya teman Pro 2 sudah ikuti bersama Rizal Show ya, pengumuman hasil pemilihan bintang radio tingkat Korwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Atambua dan juga RRI Kupang. Dan selamat untuk RRI ND ya, juara 1 untuk kategori putra dan juara 2 untuk kategori putri ya, untuk tingkat Korwil Nusantara 6. Dan ini sepertinya back to back ya, masih mempertahankan prestasi di tahun sebelumnya, yakni 2025. Sebelumnya kita juga memiliki juara yang sama nih teman Pro 2. Dan selamat untuk Ampi Vina ya, juara 1 akan berkompetisi dengan perwakilan Korwil lain yang ada di Indonesia teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita ke informasi showbiz hari ini teman Pro 2. Ini dikutip dari okezone.com. Gandeng produser Gigi Listanto dan Nava Record, penyanyi pendatang baru Iwip rilis single perdana. Iwip, seorang artis pendatang baru di industri musik Indonesia, siap memperkenalkan dirinya melalui single perdana yang akan dirilis pada 3 Oktober 2026. Membawa genre hip dut, Iwip hadir dengan karakter musik yang energik, modern dan memiliki warna tersendiri. Single ini menjadi langkah pertama Iwip dalam memperkenalkan identitas musiknya, sekaligus membuka perjalanan barunya di industri musik Indonesia teman Pro 2. Sebagai artis pendatang baru, perilisan single ini menjadi momen penting bagi Iwip untuk memperkenalkan nama dan karakter musiknya kepada masyarakat luas. Melalui genre hip dut, Iwip ingin menghadirkan sebuah karya yang memiliki karakter kuat, mudah dinikmati, dan tetap memberikan ruang bagi dirinya untuk berkembang sebagai seorang penyanyi.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Santai siang.

Wow. Katanya Sari ini kembali naik panggung usai 7 tahun vakum bermusik. Dikutip dari okzone.com, teman Pro 2 ya. Sari ini resmi comeback setelah vakum bermusik selama lebih dari 7 tahun. Penyanyi 46 tahun itu ya kembali menyapa para penikmat musik lewat panggung Pesta Pora pada 27 September kemarin ya 2026. Penampilan Sari ini malam itu dibuka dengan intro khusus diikuti para penari berbaju putih yang naik ke atas panggung. Penonton pun menantikan kemunculan Sari ini dengan mengacungkan jempol ya, bukan ya, mengacungkan ponsel masing-masing. Setelah menunggu beberapa saat, istri Reona Barak itu memberikan kejutan dengan muncul dari bawah panggung. Kemunculan Sari ini mendapat sambutan meriah dari para penonton. Nah, lebih lanjut lagi, teman Pro 2, ibu satu anak itu tampil elegan mengenakan celana teks hitam yang dipadukan dengan outer kuning dan korslet bastir teman Pro 2 berwarna hitam. Ia menyempurnakan penampilannya dengan hijab hitam dan heel boots teman Pro 2 berwarna senada. Kemunculan Sari ini menghipnotis para penonton yang sudah menanti lama penampilan perdana sang penyanyi. Ia pun mengobati kerinduan penonton dengan menyanyikan sesuatu single populernya yang dirilis pada awal Januari 2012. Nah, Sari ini kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Seperti Itu yang disambut nyanyian meriah penonton. Panggung semakin panas ketika Sari ini mulai menyanyikan lagu Kau Yang Memilih Aku.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Prodo MMA ini teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut dengan informasi hobi selanjutnya. Nah ini spesial ya, Aruma kenalkan EP dan ternyata aku cukup di Silent Geek Showcase Pesta Pora teman Prodo. Nah dikutip dari okzone.com, teman Prodo tahun ini menjadi salah satu periode yang berkesan dalam perjalanan karir Aruma. Penyanyi muda tersebut mendapatkan kesempatan tampil di Pesta Pora dengan membawa sesuatu yang berbeda dari penampilan-penampilannya selama ini. Aruma hadir dalam konsep A Silent Concert, sebuah pengalaman baru yang membuat pertunjukan terasa jauh lebih dekat dan personal dengan para penonton. Lebih apa ya, lewat format tersebut, suara dan cerita yang dibawa Aruma seolah sampai langsung ke telinga setiap orang yang hadir. Momen spesial tersebut juga dimanfaatkan Aruma untuk memperkenalkan EP terbarunya dan ternyata aku cukup ya. Dan mini konser tersebut yang membawakan seluruh lagu yang terdapat dalam EP yang belum lama dirilis teman Prodo. Kedekatan yang tercipta sepanjang pertunjukan meninggalkan kesan tersendiri bagi Aruma. Melalui unggahan di media sosial, ia mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapat kesempatan bernyanyi dalam konsep yang berbeda.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

perjumpaan kita di udara ya teman Pro 2. Karena Deddy sudah menemani. Gara-gara mau pulang jadi kesel lagi dikit ya teman Pro 2. Jadi sudah menemani kalian ya. Teman

0: ceria, ceria bersama Pro
1: 2. Sore ceria.
2: Sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, teman Pro 2, lava panas Gunung Lewotolok mendekati lahan warga Jontona. Dilansir dari KBRND, aktivitas erupsi Gunung Ile Lewotolok terus berdampak pada Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Aliran lava dari arah puncak gunung telah melewati kawasan kampung adat Lewohala dan juga bergerak mengikuti alur kali di sekitar wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi kedua, TN Komodo sesuaikan distribusi kuota, tambahkan minimal 500 per hari. Balai Taman Nasional Komodo melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode September hingga Desember 2026 dan penyesuaian ini dilakukan secara bertahap dengan tambahan kuota paling sedikit 500 orang per hari. Informasi terakhir, Pemkab Manggarai Timur perkuat layanan kesehatan jiwa di 29 puskesmas. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor untuk menangani ODGJ secara optimal. Penguatan layanan dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor pengendalian kesehatan jiwa Kabupaten Manggarai Timur hari Rabu 30 September 2020. Sekian Info Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: hola,
1: hola.
0: Kenapa itu?
1: Saya serasa ada di Italia, hola.
0: Iya, bonjour gitu ya. pertama kali.
1: Apa?
0: Kita berdua.
1: Iya.
0: Setelah sekian purnama.
1: Sekian purnama, betul ya.
0: Iya, kita berdua tuh siapa?
1: Kita berdua tuh hampir berapa bulan ya, Kakak Putri?
0: Terakhir itu
1: kayaknya 2 bulan lalu terakhir.
0: Juni. Sebelum masuk 1 Juni, berarti Mei terakhir.
1: Oh, bulan 5 yang lalu.
0: Iya kan?
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa sekali.
1: Terima kasih Kakak Hendra sudah mempertemukan kami kembali.
0: Benar, selama sebulan ini kamu akan bersama kami berdua di kami sore ya. Ada Putri dan juga
1: ada TJ, teman bro dua.
0: Iya, kita bakal mulai kebersamaan kita di sore hari ini dengan info Flores Station.
1: Yes. Kak Putri mau ajak kami kemana nih jalan-jalannya?
0: Kita ke Ende lagi dulu saja ya.
1: Oke, baiklah. Tidak membutuhkan banyak biaya.
0: Iya, kita efisiensi. Iya kan, kita harus ada namanya saving anggaran.
1: Saving anggaran ini untuk mau kemana nih? Untuk apa?
0: Biar bisa keliling dari Floresnya dari ujung barat sampai ujung timur kan.
1: Oh, pas lah hari Sabtu kan Kakak cuti ya. Jadi bisa lah.
0: Bisa bermain-main ya. Gitu ya. Oke, ini di mana kota Ende nih? Wabub Ende nih minta logistik gempa untuk segera disalurkan nih. Oh ada apa
1: berarti
0: ini?
1: Masih ada ya logistiknya.
0: Berarti itu masih tersedia. Iya. Wakil Bupati Ende, Dr. DRG Dominikus Minggu Mere minta seluruh logistik bantuan bencana gempa bumi yang masih tersimpan di kantor BPBD Kabupaten Ende itu segera didistribusikan kepada warga yang terdampak. Dan beliau juga menegaskan bahwa bantuan yang telah diterima pemerintah daerah itu harus segera dimanfaatkan masyarakat yang masih membutuhkan. Ini disampaikan langsung oleh Wabub Ende ya, dalam hal setelah mengikuti rapat pemaparan hasil verifikasi rumah terdampak gempa serta progres Jitu Pasna R3P di posko tanggap darurat Kabupaten Ende pada hari Selasa kemarin nih, 29 September. Di mana rapat ini tuh ternyata teman pro 2 TJ bahasnya itu adalah untuk rencana pengusulan bantuan stimulan rumah terdampak bencana gempa bumi tahap pertama.
1: Oke. Berarti tuh dananya sudah ada,
0: ya.
1: Bahan-bahannya sudah ada, tapi belum disalurkan.
0: Benar. Katanya ya menurut Bapak Bupati, Wakil Bupati kita ya, proses pendataan itu ya adalah satu hal yang penting ya dalam hal penyaluran bantuan biar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran. Setuju, benar.
1: Setuju sih, betul ya.
0: Pemda juga diminta untuk selalu memastikan warga yang terdampak tuh masih membutuhkan logistik, yang masih membutuhkan logistik itu bisa mendapatkan bantuan sesuai kondisi mereka.
1: Oke, jadi bantuan stimulun tadi ya. Ya 3 atau 6 bulan lah biasanya kalau stimulun.
0: Ya, pokoknya kita berdoa yang terbaik saja ya. Dan yang paling penting itu jangan ada oknum-oknum nakal ya.
1: Iya.
0: Yang memanfaatkan situasi
1: karena biasanya
0: seperti
1: itu tuh ya Kaput. Korupsi tertinggi itu tuh biasanya pada saat ini nih, bencana.
0: Iya kan?
1: Bisa ya.
0: Bisa ya.
1: Tidak punya
0: hati, akal dan pikiran mereka itu. Jahat mereka itu.

perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Bujang lo
1: Oke. Lanjut ya di Florentiation. Tadi dari Ende nih, kita jalan jauh dulu ya, lumayan nih ke Matim,
2: Manggarai Timur ya.
1: Iya.
2: Saya belum sampai deh kayaknya.
1: Saya pernah.
2: Di mana ya, itu, Kak?
1: Di Borong.
2: Di Borong. Oh, baik. Jauh ya ke sana?
1: Iya, jauh.
2: Butuh waktu berapa jam tuh, Kak Put?
1: Dia tuh kayaknya perjalanannya tuh sama kayak Ende Momere.
2: Lumayan
1: lebih
2: juga,
1: dikit, lebih berarti, dikit dia lebih jauh dikit gitu.
2: Berarti 5-6 jam ada ya.
1: Bisa dapat
2: lah. Lumayan lah 5-6 jam teman Pro.
1: Iya.
2: Oke deh langsung saja infonya.
1: Ini ada Pemkab Matim nih yang perkuat layanan kesehatan jiwa di 29 Puskesmas teman Pro 2. Jadi Pemda Manggarai Timur memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor untuk menangani ODGJ secara optimal. Dan di mana penguatan layanan ini dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor pengendalian kesehatan jiwa di Kabupaten Manggarai Timur pada hari Rabu kemarin 30 September 2026 nih. Rakor ini berlangsung di Hotel Embun Pagi Borong dan diikuti sama anggota Satuan Tugas Kesehatan Jiwa dari berbagai unsur masyarakat. Kayak di Dinas Kesehatan Manggarai Timur juga nih, teman Pro 2 mencatat nih ada sebanyak 783 ODGJ di tahun ini 2026 dengan 715 orang itu telah memperoleh pengobatan.
2: 715.
1: Tinggal dikit lagi nih.
2: Kaput, sabar. Banyak itu 700.
1: Iya, yang sudah memperoleh pengobatan dari 783 ODGJ.
2: Berarti memang banyak begitu ya orang yang kemudian bukan sakit fisik tapi mentalnya.
1: Mental,
2: psikisnya.
1: Iya.
2: 700 itu tidak jumlah yang sedikit.
1: Iyalah,
2: ya.
1: Itu banyak, banyak loh.
2: My God.
1: Dan ada sebanyak 51 ODGJ tuh masih mengalami pemasungan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Sedangkan
2: memang masih belum ya, sama sekali baik
1: benar,
2: ya.
1: Benar, belum
2: dipasung.
1: Ya, belum ada proses pengobatan mungkin juga yang tersentuh ya. Terus ada juga sedangkan seorang pasien berhasil dilepas pasung ini juga melalui kolaborasi bersama Yayasan Ayo Indonesia.
2: Oke.
1: Di mana juga ada pelayanan kesehatan jiwa diperkuat melalui 29 puskesmas dengan pelatihan tenaga kesehatan, terus ada konsultasi dokternya serta distribusi obat sesuai kebutuhan. Iya benar. Bagus sih kalau menyasar langsung ke puskesmas.
2: Betul.
1: Lebih bisa di
2: kan lebih dekat juga kan.
1: Iya, ditangani
2: masyarakat.
1: Dengan masyarakat gitu kan.
2: Pantaunya juga lebih baik. Dan ini juga menarik ya, pada akhirnya tuh kayak sudah lebih mementingkan hal yang satu ini.
1: Benar.
2: Kan dulu-dulu tuh kalau di puskesmas
1: itu tuh kayak
2: tidak ada poli jiwa.
1: Itu
2: kan
1: tuh kayak
2: sambil lalu biasa saja.
1: Oh, berarti sakit jiwa sudah justru kayak dianggap sepele.
2: Iya. Karena kita di sini kan anggap oh dia gila ya. Sudah dia gila.
1: Dia biasa. Gila mau buat bagaimana? Dia orang, sudah gila.
2: Orang gila. Oh iya, kalau dia di jalan iya dia gila gitu kan.
1: Iya, di mana rakor ini juga menarik nih. Dia dari rakor ini ditemukannya tuh jumlah kendala termasuk keterbatasan obat, terus tenaga kesehatan terampil, serta belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan ODGJ itu sendiri.
2: Saya sih harapannya di Ende juga seperti itu ya.
1: Benar, saya juga berharap seperti itu.
2: Kayak pemerintah sudah mulai lebih care lah dengan masalah ini.
1: Benar.
2: Kementerian itu kan sudah ini ya, punya nomor untuk kita tuh bisa hubungi kalau kita lagi punya masalah.
1: Punya masalah bahas soal psikis. Soal mental gitu.
2: Dan ternyata itu antri. Satu hari bisa 600 orang.
1: Aduh, ternyata.
2: Bayangkan di Indonesia. Dua hari sudah 1000
1: mungkin
2: lebih.
1: Mungkin karena tinggalnya di Indonesia kah?
2: Iya.
1: Yang bikin kita banyak
2: jadi
1: pikiran
2: gila.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasinya itu datang dari Posko Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai, yang di mana mereka ini mencatat perkembangan pembangunan hunian sementara atau huntara buat masyarakat yang terdampak gempa bumi sampai dengan hari Rabu kemarin, 30 September 2026. Dari total alokasinya itu 189 unit huntara,
1: iya.
0: Baru 5 unit yang telah selesai dibangun dengan progres sudah sampai 100%.
1: Oke.
0: Tapi sudah oke lah.
1: Tapi sudah oke lah, iya. Sudah mulai pelan-pelan kan di masa transisi darurat ini, teman Pro 2. Baru kan di Manggarai memang ini ya Kak Put,
0: parah,
1: sangat
0: kan?
1: Parah di sana. Semua rumah tuh ada yang rata tanah, ada yang memang tidak rata tanah tapi sudah tidak
0: hancurnya,
1: layak lagi.
0: Ya, hancurnya ya, hancur sekali gitu. 5 unit huntara yang sudah rampung ini tersebar di sejumlah wilayah. Ada dari 1 unit dari desa Compang Carep, terus 1 unit di Kelurahan Salama, Kecamatan Reo, 1 unitnya di Kelurahan Reo Baru, Kecamatan Reo, dan ada 2 unit dari desa Satar Keling, Kecamatan WRI. Sementara itu ada juga sebanyak 41 unit lainnya itu sudah mencapai progres pembangunan di atas 50%.
1: Oke, amin lah. Sudah 50% itu sudah aman dah.
0: Benar-benar.
1: Berarti tinggal menunggu ya atap, plester, dan lain sebagainya ya.
0: Kita BPBD juga ya. Catat nih lagi nih TJ, ada 67 unit huntara yang masih dalam tahap pengerjaan dengan proses fisiknya itu di bawah 50%.
1: Oke, baiklah. Memang ini kabar yang baik ya. Apalagi kan kemarin Prabowo sampai datang ke
0: Manggarai kan.
1: Iya, jadi memang itu adalah satu hal yang baik yang menunjukkan bahwa negara ini tidak meninggalkan kita.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Masyarakatnya, teman Pro 2. Oke, informasi lengkapnya tuh teman Projo bisa langsung cus di laman resmi kami ya di rrr.co.id. Jadi bisa lihat semua informasinya di sana nih teman Projo. Jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan seru-seruan ya bareng RRI Kupang dan juga RRI Atambua nih. Karena kita akan ada sore ceria berjaringan.
1: Aduh. Kita harus kasih selamat dulu untuk dua anak terbaik yang
0: benar ini yang paling
1: bintang, kan.
0: Kalau mungkin tadi ketinggalan informasinya.
1: Iya. Kita harus kasih informasi yang ini. Informasi yang terbaik adalah ada satu putra dan satu putri terbaik ya dari ND dan juga dari Kupang. Mereka tuh akan mewakili Korwil 6 untuk tingkat nasional bintang radio.
0: Keren kan, dari ND juga ada bawa satu.
1: Keren ya.
0: Lagi-lagi ya.
1: Dan memang itu tuh Kak Putri tidak ini yang mematahkan semangat kita dari panitia ND. Saya melihat bagaimana semangatnya Kak Putri waktu jadi presenter hari pertama.
0: Benar.
1: Terus lanjut hari kedua, ya kan, dan itu seru.
0: Iya, seru sekali. Jadi buat yang ketinggalan informasinya bisa cek-cek kelengkapannya. Kelengkapan informasinya lagi. Informasi lengkapnya maksudnya di Instagram kami.
1: Oke deh. Dan bisa nonton ulang juga.
0: Benar, bisa nonton ulang di
1: YouTube-nya RRI Kupang ya.
0: Langsung cus ke sana teman Projo biar lihat keseruannya. Dan harus stay tune terus di 92,2 FM Projo RRI ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman perjuangan, mari kita sama-sama dengarkan siar sore ceria berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2
1: Atambua.
0: Oke.
1: Okay. Di sana sudah ada Kak Ari Leon ya, yang pastinya siap menemani kita semua dengan 3 anak muda terbaik NTT. Dari ND kita punya Eddie Stein ya, yang kemarin menjadi terbaik satu bintang radio. Kemudian jadi, ada juga dari Kupang dan Atambua.
0: Jadi buat kamu-kamu yang penasaran dengan obrolannya, pantau terus kami di 92,2 FM.
1: Oke. Okay.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Hai hai teman Pro 2. Akhirnya jumpa lagi ini ya di sore ceria berjaringan Sekarwell 6. Dan sore ini bareng sama Rara dari Pro 2 RRI Atambua bakal nemenin kamu kurang lebih sejam ke depan ya di sore ceria berjaringan. Oke, seperti biasa di setiap Kamis sorenya kita hadirkan teman-teman yang luar biasa. Ini mutiara-mutiara cantik yang indah nan mempesona. Aduh, pokoknya itulah luar biasa dari Nusa Tenggara Timur ya. Pastinya dari Pro 2 RRI Atambua, dari RRI Kupang, juga RRI ND ya. Karena itu ada siapa aja nanti yang bakal nemenin kita sore hari ini dengan prestasi-prestasi yang luar biasa ya teman Pro 2. Langsung aja deh gue spill ya, gue lagi. Oke, Rara langsung spill aja. Dari Pro 2 Atambua itu ada juara satu lomba vokal solo pelajar ya, Grace Lau. Terus dari Kupang ada juara 3 lomba pidato AHY Muda Nasional. Dan dari Pro 2 ND ada terbaik satu bintang radio RRI ND tahun 2026. So, langsung aja gak usah pakai lama. Ini dia, kita ke yang pertama dulu ya. Oke, langsung aja kita ke Pro 2 RRI Kupang. Ada Kak Isak Oktavian yang bakal nemenin kita bareng sama narasumbernya Previ Sel Triana Taek, juara 3 lomba pidato AHY Muda Nasional 2026.
1: Sore ceria berjaringan. Terbaik kamu, terbaik kamu.
2: Dari kawasan Tompel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ketemu lagi barengan sama Isak Oktavian. Nah, kali ini Isak ajak kamu bersama dengan salah satu teman muda berprestasi, masih SMA, tapi dengan prestasi luar biasa, keberanian untuk bersuara, berbicara, dan menyampaikan gagasannya. Sudah hadir, Previ Seltriani Taek, juara 3, Lomba Pidato AHY Muda. Previ, gimana kabar kamu?
3: Baik, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Previ Seltriani Taek, biasa dipanggil Evi, tapi kalau kalian mau lebih singkat lagi, bisa dipanggil Evi atau V aja. Saya dari sekolah SMK Negeri 4 Kupang.
2: Isak dan juga semua kerabat kerja ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu, luar biasa sekali anak muda. Kamu umurnya berapa sih sekarang?
3: 16 tahun.
2: 16 tahun. Menpro 2 kemarin baru aja berpidato di depan Bapak Menteri, di depan Bapak AHY ya.
3: Iya.
2: Dan sekarang sudah kembali dan siap untuk menginspirasi teman-teman muda yang ada di Kota Kupang pastinya. Nah, ceritain sedikit dong soal lomba pidato AHY Muda. Karena jujur Isak sendiri juga baru tahu, wah ternyata ada loh ya lomba pidato AHY Muda. Ini lomba seperti apa? Tujuannya kayak gimana? Kamu berbagi dong ke kita, silakan.
3: Oke. Jadi lomba

0: Pidato AHY Muda ini dilaksanakan dan dibuat oleh panitia-panitia yang ada di DPP pusat di Jakarta, fraksi Demokrat. Dibuatnya itu tujuannya untuk menjadi wadah bagi anak muda agar dapat menyampaikan gagasan, aspirasi, dan dapat melatih public speaking, dan juga untuk memberikan kesempatan bagi anak muda memberikan ide-ide kreatif mereka untuk menentukan masa depan bangsa.
1: Prosesnya seperti apa? Kok tiba-tiba seorang Evi ikut berpartisipasi?
0: Oke, jadi awalnya itu saya diberitahu oleh pihak sekolah, Bapak Semindolu panggil saya ke ruangan, lalu katanya dipilih dan lolos seleksi tingkat kota dan provinsi. Lalu kami, saya bersama pendamping saya dari sekolah, Ibu Sandra, kami pergi ke waktu itu dengan Ibu Reta dulu. Dengan Ibu Reta kami pergi ke kantor Kalimut, itu DPD, ya DPD Demokrat. Sampai di ruangannya kami ada 7 orang dari sekolah-sekolah di Kupang, ada dari SMA 5, SMA 7, dan ada teman-teman lain saya sudah lupa. Terus kami bertujuh itu disuruh persiapan diri untuk rekaman. Nah, itu jangka waktunya cuma 1 minggu, Kak. Lalu habis dari situ kami persiapan, kami dikasih tahu bahwa akan dipilih 2 terbaik di provinsi. Lalu dari 2 terbaik itu akan dipilih 1 untuk mewakili provinsi. Tapi 2-duanya itu dikirim ke pusat.
1: Itu proses seperti apa? Tapping, lalu video itu yang dipakai seleksinya sampai juara video yang sama atau kalian
0: tidak? Video yang pertama itu untuk dari 1.317 orang itu dipilih menjadi sekitar berapa, 300 lebihan. Terus dari 300 lebihan itu dipilih menjadi 72 orang. Jadi 72 orang itu yang dipilih lagi menjadi 23, dan dari 23 itu dipilih dari jadi 9 itu pakai video yang satu, yang pertama itu. Terus lanjut setelah pengumuman juga masuk 9 besar itu disuruh lagi buat pidato baru.
1: Oh,
0: dan rekaman okay. Baru.
1: Dibuat rekaman baru yang untuk penentuan juara ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Wow, keren. Kamu kemarin berpidato tentang apa judulnya? Temanya seperti apa, dan berikan sedikit dong poin-poin yang kamu coba untuk masukkan ke dalam muatan pidato kamu.
0: Oke. Okay. Jadi, pidato saya itu judulnya Dari Potensi Menjadi Kesejahteraan.
1: Keren.
0: Kenapa saya ambil dari potensi menjadi kesejahteraan? Karena saya melihat bahwa di NTT ini punya banyak sekali potensi, tetapi lapangan kerjanya ini yang sulit. Jadi saya membawa potensi yang pertama adalah potensi kekayaan alam. Kekayaan alam kita, rumput laut, laut, mete, kopi, dan lain-lain itu saya bawa ke dalam pidato saya. Setelah itu juga saya membawa kain tenun kita, yeah. Saya bawa ke sana karena itu adalah salah satu daya tarik di NTT.
1: Potensi, ya?
0: Iya, potensi yang sangat besar, tapi lapangan kerjanya ini yang masih kurang, Kak. Jadi saya bawa itu, dan di dalam pidato saya itu saya sampaikan bahwa kami tidak minta belas kasihan, kami meminta kesempatan. Kami di NTT ini sangat banyak dan sangat kaya akan potensi, tetapi kita masih kekurangan akan kesempatan.
1: Wow, keren banget deh. Mantap ya. Apa nih suara yang coba kamu bawa mewakili teman-teman muda yang ada di Kupang untuk jadi inspirasi juga, aspirasi juga untuk Pak Menteri?
0: Yang saya bawa bagi anak muda, saya meminta wadah untuk anak muda dapat menyampaikan gagasan, inspirasi, aspirasi mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, ide-ide berlian mereka ke hadapan menteri-menteri di sana, bahkan ke seluruh dunia. Karena menurut saya setiap manusia ini memiliki potensi, hanya bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Begitu, Kak.
1: Iya, jadi kamu bawa aspirasi bahwa teman-teman perlu wadah gitu ya, yeah, untuk juga bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Dan kamu membuktikan salah satu yang kemudian berhasil ya ada di sana untuk menyampaikan apa kondisi kita di Nusa Tenggara Timur ya, berkenaan dengan keterbatasan untuk mengakses, salah satunya adalah pekerjaan. Meskipun istilahnya kita punya banyak modal, tapi ya kita tidak tahu ini harus dibawa kemana, harus dibuat apa dan lain sebagainya. Nah, dalam persiapan kamu ya, selain isi materi muatan itu, apalagi nih yang seorang Evi siapkan sebelum berangkat ke sana dalam persiapan kamu untuk, kalau misalnya tiga besar kan harus berpidato langsung ya di depan Pak Menteri. Seperti apa nih persiapan kamu?
0: Persiapan saya itu untuk menguasai materi, yang terutama dan terpenting itu menguasai materi saja kakak. Karena kalau saya tidak menguasai materi sampai depan, kalau saya ngeblank, saya mau ngomong apa di depan. Jadi yang pertama menguasai materi, jaga kesehatan, dan ya ini yang utama seharusnya ya. Dan terutama yaitu tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan.
1: Amin. Kamu tipsnya atau latihannya seperti apa tuh untuk cepat menguasai materi, supaya kalaupun ada distraksi-distraksi, kamu tetap ada di on track materi yang kamu siapin.
0: Iya, yang pertama itu dulu saya ini lebih ke menghafal. Okay. Tetapi setelah pengalaman-pengalaman yang saya ikuti dua kali ikut lomba ini sebelum saya masuk ke tingkat nasional, saya lihat kalau saya hafal, ketika saya ngeblank pasti langsung biar hilang semuanya. Ya, jadi saya lebih memilih untuk menguasai materinya dengan cara saya baca dulu. Malam itu saya tunggu semua orang di rumah tidur. Jadi pas mereka bangun saya tidur. Giliran mereka tidur baru saya bangun. Karena saya butuh ketenangan. Kalau mereka beribut-beribut ya, saya tidak bisa konsentrasi. Jadi mereka tidur dulu baru saya bangun. Caranya itu saya baca dulu per paragraf. Setelah itu saya baca ulang dua kali cepat, satu kali lambat, dan dua kali cepat, satu kali lambat. Setelah itu baru saya tulis lagi di buku. Karena menurut saya ketika saya membaca dan menulisnya kembali itu lebih cepat masuk ke otak. Jadi saya baca habis baru saya tulis kembali, habis itu baru saya tutup kembali semuanya, baru saya baca ngomong ulang depan kaca, berdiri, shalom, selamat pagi, begitu-begitu semua sampai selesai. Dan itu memang betul, lebih cepat tangkap saya kalau seperti itu kakak.
1: Jadi itu strategi kamu ya, baca terus coba untuk tulis lagi dan latihan untuk prakteknya ya.
0: Iya, betul sekali kakak.
1: Persiapan berapa hari total sebelum berangkat?
0: Sebelum berangkat itu persiapan satu minggu saja. Karena mereka itu pengumumannya sudah akhir bulan Agustus. Saya sudah lupa tanggal berapa waktu itu pengumuman 9 besar. Setelah itu masih ada beberapa hari lagi itu kayak kami santai-santai saja. Tidak ada tindak Akhir lanjut
1: informasi.
0: Iya, tidak ada kasih tahu ini mau buat apa sebenarnya. Lalu saya juga tidak tahu bahwa masuk 9 besar ini akan berangkat ke Jakarta. Jadi saya kayak leha-leha saja, biasa saja. Masuk 9 besar. Nah, setelah satu minggu sebelum keberangkatan, baru tuh dibilang, Evi harus rekaman ulang untuk kedua kalinya supaya bisa penilaian dan berangkat ke sana untuk menentukan juara. Jadi itu saya sampai masuk rumah sakit kakak gara-gara mau persiapan pidato ini. Karena pidatonya ini kami kan cari durasi 5 menit paling lambat. Dapat pakai stopwatch, rekaman dapat 5 menit tidak. Kalau tidak lagi ganti pidatonya lagi. Wow. Pokoknya begitu-begitu terus sampai hari Senin itu seharusnya dijadwalkan untuk rekaman sebelum berangkat. Tapi karena saya sakit itu
1: kecapean.
0: Kecapean. Oh, jadi ke rumah sakit mamami dikasih infus, disuntik.
1: Jadi kamu sempat sakit juga ya. Iya. Tantangan berarti ya, luar biasa. Gimana tuh experience-nya berpidato di hadapan para pejabat negara ini?
0: Saya ini pertama itu gugup sekali karena first time itu kayak pertama kali saya pidato itu kan baru dua kali yang di tingkat sekolah dengan provinsi.
1: Oh, yang live ya?
0: Iya, yang live itu baru dua kali. Nah, ini langsung kayak langsung depan menteri, langsung depan pejabat orang sama penting ini. Wih, dia punya suasana beda, dia punya vibes beda kak. Kayak yang bawaan tegang sekali. Dan waktu itu kan saya sakit. Pas pengumuman ini, langsung tahu tapi langsung air mata jatuh. Iya. Sampai saya berdiri ngomong depan mereka ini sambil menangis-menangis. Iya, saya sambil menangis. Jadi saya bilang begini, selamat, waktu itu sudah siang jam 3 mau masuk sore. Jadi, selamat siang semuanya yang terhormat Bapak AHY Muda. Itu saya omong tak salah, kan seharusnya AHY Muda ini untuk kita dan itu nama lombanya kan. Saya bilang, yang terhormat Bapak AHY Muda. Mereka semua langsung ketawa. Puji Tuhannya itu otak langsung bekerja cepat. Jadi saya langsung bilang begini, saya sengaja menyebut Bapak AHY Muda karena Bapak masih muda. Mereka ketawa lagi, tepuk tangan, langsung saya sambung lagi. Kami kalau di Kupang masih muda biasanya disebut masih muda air-air. Jadi sekarang di sana itu tenar dengan kata masih muda air-air. Jadi mereka panggil Bapak AHY itu Bapak Menko AHY Muda air-air.
1: Keren ya, kamu bisa mencairkan lu sana secepat itu ya.
0: Waktu itu saya ada menangis, Pak, tapi pas itu langsung saya ketawa. Itu lanjut menangis le. Jadi campur aduk di suasananya sampai panitia bilang begini, Previ gimana caranya kamu bisa ngubah ekspresi kamu dari sedih langsung ketawa. Saya Bapak bilang
1: pada nangis tuh ya.
0: Iya ada nangis ke sampai kan ada pilek. Nangis nih saya nih, sentau mau kontrol ini intonasi suara agar tetap bulat, tahan ingus agar tidak jatuh, atau tahan air mata supaya jangan banjir. Jadi sampai panitia datang sorong tisu nih, saya kakaetal sangat-sangat lucu. Saya sampai lap ingus begini baru omong, lap air mata. Saya nonton kembali video saya pas menangis, mukanya sangat-sangat jelek sekali. Menangis nih kayak, ay, muka ada tak kerut le, baru, ay, pokoknya sangat-sangat parah itu.
1: Wah, luar biasa, memang berarti perjuangannya berbuah hasil yang luar biasa, makanya kamu juga terharu. Iya, betul sekali, Kak. Siapa yang tahu kamu bisa ketemu sama Pak Pak Menko ya?
0: Iya, betul, Kak.
1: Dari sekian banyak anak SMA di Indonesia,
0: ada 1.317 orang yang daftar.
1: Ya itu yang daftar, yang tidak daftar kan semua juga pasti mau ketemu Pak Menteri kan.
0: Iya.
1: Kamu jadi salah satu yang luar biasa ya, perwakilan dari SMK Negeri 4 Kupang. Apa sih tips kamu untuk teman-teman yang mungkin, aduh kakak mau omong di depan umum, mau omong di depan menteri ini, omong di kelas habis panau nih. Tips supaya teman-teman ini punya keberanian, tips dari seorang Evi.
0: Yang pertama itu berani. Berani keluar dari zona nyaman saja. Karena kalau ketong tetap mau stuck di itu titik, ketong sonde berani keluar dari ketong pun zona nyaman. Apapun yang ketong pikirkan, ini ketong bisa pikirkan dalam otak, tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikannya depan umum kan, supaya orang bisa mendengar apa yang ketong bicarakan. Jadi menurut beta adalah ketong harus berani. Yang kedua, percaya pada diri sendiri bahwa beta bisa. Beta, kalau beta bisa jalani bepu hidup selama ini, kenapa beta son bisa hanya untuk omong di depan sani, masa beta son bisa? Harus percaya pada diri sendiri. Karena bagaimana orang bisa percaya dengan ketong kalau ketong sendiri son percaya pada ketong punya diri sendiri. Begitu kak. Terus belajar. Belajar itu sangat-sangat penting. Karena kalau ketong sonde belajar, ketong sonde menguasai apa yang ingin ketong sampaikan, bagaimana ketong dapat merangkai sebuah kata sehingga gagasan, ide yang ketong ingin sampaikan itu bisa didengar dengan baik oleh orang. Karena kalau ketong sampaikan dengan cara yang tidak baik, ketong punya kata-kata yang tidak terstruktur, orang dengarnya cuma begitu saya kayak angin lewat. Tapi kalau misalnya ketong kuasai materinya, ketong pertegas lagi intonasinya di bawah, maka walaupun itu sudah banyak kedengaran, orang sudah dengar itu, tapi kalau misalnya ketong baca ketong omong dengan suatu keyakinan, percaya diri, intonasi yang baik, kata-kata yang terstruktur, maka orang akan dengar ketong. Pesan untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, kita harus tetap semangat, tetap bekerja keras, pantang menyerah, dan yang terutama itu ora et labora, berdoa dan bekerja. Oke.
1: Iya, berdoa, bekerja, belajar, iya, berani, percaya diri seperti yang Evi sudah sampaikan, pasti kamu bisa meraih cita-cita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye.
0: Terima kasih.
2: Sore ceria berjaringan.
3: Oke, teman Prudua, ya udah kita dengerin obrolan seru Kak Isaac Octavian bareng sama Kak Evi dari Prudua RRI Kupang ya. Selanjutnya kita mau beralih lagi nih teman Prudua ke teman kita juga yang gak kalah berprestasi dong pastinya. Kali ini ada Grace Lau yang merupakan juara satu lomba vokal solo pelajar ya dari Atambua. Kita bakal dengerin obrolan serunya bareng sama Kak Ari Leon. So, tetap di sore ceria berjaringan Korowil 6.

0: kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, kita memprodua dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Ari Leon. Kita hadirkan bakat adik-adik kita dari SMP Don Bosco Atambua. Grace, apa kabar?
2: Halo, kabarnya baik.
1: Baik ya. Dan Grace Lau ini juara satu vokal solo tingkat SMP.
2: Iya.
1: Sejak kapan kamu suka nyanyi?
2: Oke, baik. Mulai suka nyanyi itu dari kecil.
1: Dari kecil?
2: Iya, dari umur 3 tahun.
1: Waktu kamu ngomongnya itu udah mulai agak-agak
2: ya, masih bertele-tele ya. Awalnya cuman ikut nyanyi bareng sama almarhum bapak sambil
1: namanya apa?
2: Iya. Sambil bermain musik. Tapi lama-lama jadi hobi.
1: Oh iya. Kamu bisa nyanyi sambil bermain musik?
2: Bisa. Keyboard
1: bisa
2: sih.
1: Banget atau sedikit-sedikit?
2: Dalam proses.
1: Dalam proses ya?
2: Iya.
1: Kamu lebih suka main musiknya atau lebih suka nyanyinya, jadi penyanyinya?
2: Kalau mau dipilih sebenarnya dua-duanya. Tapi kalau cuma bisa pilih satu ya nyanyi.
1: Nyanyi ya?
2: Iya.
1: Berapa persen sih untuk main keyboardnya sekarang?
2: 50 lah.
1: 50 lah? Ya. Udah lumayan sih ya. Artinya tinggal tambah lagi 70 udah bagus biasanya. Apa yang membuat kamu juga tertarik sampai ikut lomba kemarin?
2: Tertarik karena mau menguji kemampuan
1: ya.
2: Terus mau menguji juga rasa tingkat kepedean diri.
1: Oke.
2: Saat tampil di depan banyak orang tuh pede atau gimana? Tidak sih.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Gimana rasanya kemarin depan banyak orang?
2: Awalnya tuh naik, saat naik panggung tuh gugup banget. Tapi setelah satu bait lagu selesai, tarik napas, sudah santai.
1: Santai, akhirnya bisa ditaklukkan gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, menurut kamu nih, apa yang bikin kamu juara kemarin? Dari antara teman-teman peserta yang lain?
2: Improvisasinya mungkin.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Itu gimana? Kamu sebelum datang, kamu memang udah latihan improvisasi atau memang itu dengan sendirinya?
2: Ada yang sendiri, ada yang saat latihan harus ada improvisasi gitu.
1: Ya, ya. Oke. Dan kamu rasa kemarin perform kamu itu udah sangat maksimal dan memang layak juara atau memang karena peserta yang lain kurang apa? Kayak kurang total aja.
2: Mau dibilang sempurna tuh milik Tuhan ya, tapi mau dilihat dari yang lain juga, yang lain bagus. Tapi setiap perlombaan pasti ada kalah dan menang. Jadi ya,
1: kemarin pokoknya semua pasti punya persiapan yang bagus.
2: Iya, betul.
1: Juri yang menentukan.
2: Iya, betul.
1: Nah, kamu sendiri gimana perasaannya kemarin pas juara satu? Menduga tidak?
2: Perasaan campur aduk ya, senang, kaget, sedih juga. Karena saat turun dari panggung itu sempat dipeluk mama, jadi menangis. Jadi hari itu tuh hari dimana perasaan saya tuh diaduk-aduk gitu.
1: Ini perdana atau udah sering sih sebenarnya?
2: Sering, tapi lombanya tuh di ulang tahun sekolah.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nah, ini lebih menantang ya.
2: Iya, betul.
1: Karena
2: sekali.
1: Pesertanya itu kayak dari luar.
2: Iya.
1: Orang-orang yang kayak jarang kita lawan.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Oke, berapa lama sih kamu latihan?
2: Latihan itu sebulan.
1: Sebulan.
2: Iya.
1: Kamu latihannya di mana?
2: Di sekolah.
1: Di sekolah aja.
2: Iya.
1: Kamu di rumah tidak teriak-teriak begitu?
2: Latihan juga sih, lebih ke teknik pernapasan, vokal, pelafalan lirik, dengan penghayatan sih. Supaya lomba tuh, ya mau dibilang penampilannya tuh harus lebih maksimal daripada yang di video gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kamu kalau di rumah, siapa yang paling support nih?
2: Yang pastinya orang tua. Terus ya kubur juga sih, kubur bapak tuh sebagai penyemangat juga.
1: Oh, ya, dari kamu ke sana kayak minta bapak dukung saya.
2: Iya, gitu.
1: Oke, aduh, ternyata masih mengharapkan selalu ada dukungan dari kedua orang tuanya gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kamu sendiri kemarin pas latihan gitu ya, itu kayak ada yang jadi juri sementara kamu nggak, kayak adik, kakak atau mama gitu?
2: Ada. Kakak perempuan itu juga sering tampil di gereja, ya. Jadi kayak anggap aja menjadi juri di rumah gitu.
1: Oh ya, jadi pas kamu kayak ada kesalahan atau ini disuruh ini kurang bagus
2: nih. Iya, dikoreksi ya. Kadang jengkel juga tapi ya sudahlah, mau lomba jadi harus ikut.
1: Yang terbaik kan.
2: Iya, betul.
1: Dan hasilnya kan juara satu.
2: Iya.
1: Kamu terima kasih tidak ke dia?
2: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Nah, dari sekian banyak, mungkin kamu tadi bilang udah sering nyanyi atau iya, selama ini antar kelas. Ini baru perdana yang artinya panggung yang lebih besar lah gitu ya.
2: Iya.
1: Kamu masih punya target yang lain?
2: Masih. Masih sangat banyak target yang mungkin kedepannya harus diwujudkan, tapi masih dalam proses.
1: Oke. Okay. Kemarin kamu bawa lagu apa?
2: Laskar Pelangi dari Giring Ganesha.
1: Giring Ganesha.
2: Ah, Ganesha, sorry.
1: Itu vokalisnya Niji kan?
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, itu diwajibkan ya?
2: Sebenarnya ada beberapa lagu pilihan, tetapi saya memilih lagu itu karena sesuai dengan karakter saya. Oke. Dan juga nadanya naik turun, jadi pas dengan suara saya.
1: Oke. Gitu. Kamu suaranya alto atau sopran sih?
2: Kalau di sekolah itu ikutnya alto, tapi kalau nyanyi itu bisa sopran.
1: Bisa sopran?
2: Iya.
1: Karena all out ya, kan?
2: Iya.
1: Berusaha betul untuk bisa dapat pelimpahan sendiri harus coba ya. Nah, kamu sendiri punya tips apa nih yang mau dibagikan buat teman-teman biar jangan sampai lalai gitu?
2: Itu sih, jangan anggap remeh, tetapi tetap fokus untuk apa yang ingin kamu capai.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kamu mau bernyanyi, latihan terus.
1: Latihan
2: ya. Aduh, vokal, pokoknya pernapasan dan menjaga pernapasan tenggorokan supaya tidak sakit, supaya tidak mengganggu saat bernyanyi. Gitu.
1: Nah, saat olahraga yang sering kamu lakukan apa?
2: Kalau menjelang lomba tuh bawaannya gugup, jadi kadang sudah lupa dengan aktivitas sehari-hari, jadi di skip olahraga.
1: Oh, pasti banyak orang yang ingin sama seperti kamu.
2: Iya. Yep.
1: Apa nih yang ingin kamu sampaikan buat mereka?
2: Untuk teman-teman yang mau berprestasi atau yang mau lomba tapi masih takut, mending lawan dulu deh rasa takutnya. Karena yang paling penting tuh percaya diri, percaya bahwa kamu bisa. Jangan melihat orang lain, tetapi melihat dirimu sendiri. Kalau melihat orang lain, dia bagus, saya seperti apa. Nah, itu yang itu jadi salah satu hal yang akan bikin kamu jadi, ah tidak, mungkin saya tidak akan juara dan mungkin saya tidak akan masuk. Jadi harus pede.
1: Harus percaya diri.
2: Ya, percaya. Tapi ya semua itu harus dengan kamu sendiri, bahwa kamu mau latihan, kamu mau berproses. Iya, niatnya tuh harus ini. Kalau niat dan pedenya tuh ya sama-sama memang kamu mau, tapi gimana ya?
1: Tidak memulai.
2: Iya, iya. Orang tidak punya bakat, tetapi dia berlatih, dia bisa juara. Oke. Tapi kalau dia punya bakat dan dia malas berlatih, jangan harap dia mau juara.
1: Oke. Jadi kalau dia ada bakat, harus ada niat juga.
2: Iya.
1: Coba. Iya. Jangan cuma bakat, tapi nyanyinya cuma di dapur ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Di dapur orang tetangga dengar, wih suaranya bagus sekali. Pas di panggung mana dia?
2: Iya. Latihan dulu. Bakat itu bonus. Ya, tetapi dari kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Kalau kita mau latihan, pasti hasilnya juga akan bagus. Tetapi kalau tidak ada niat ya.
1: Nanti mungkin mau jadi apa? Penyanyi, bintang, idola, artis gitu.
2: Sebenarnya cita-citanya jadi dokter.
1: Dokter.
2: Ganti peran bapak sih, almarhum. Tetapi mau juga jadi penyanyi yang bisa membuat lagu menjadi motivasi banyak-banyak orang, seperti lagu Laskar Pelangi yang memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia untuk jangan patah semangat belajar.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau takdir mengarahkan kemana.
2: Ya, betul sekali.
1: Coba tahu kalau tiba-tiba jadi guru.
2: Kalau itu tidak ada kayaknya.
1: Tidak masuk dalam list ya.
2: Yes, betul sekali.
1: Tapi tanya nggak bisa menolak kalau Tuhan mengarahkan juga sih. Oke. Baik. Tanpa terasa nih obrolan kita seru banget dan tadi ada banyak inspirasi yang kita dapat dari Grace Pelau. Dari beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Sekali lagi Grace, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
1: Selamat sore untuk semuanya, teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi kamu bakal dengerin Berjaringan.
1: Oke, teman Pro 2, ya masih di sore ceria berjaringan Korwil 6 ya. Tadi kita udah simak obrolan Kak Ari Leon bareng sama Grace, ya penyanyi muda tuh. Oke, dari area Tambua yang terakhir yang belum kita dengerin suaranya, ini pastinya masih satu ya, dari Pro 2 RRI ND. Ada siapa di sana? So kalau gitu langsung aja kita dengerin obrolan seru Kak Putri Latifa bareng sama terbaik satu bintang radio RRI ND 2026.

0: Pro 2, teman Pro 2 RRI Kupang, teman Pro 2 RRI Atambua, dan juga teman Pro 2 RRI ND. Kali ini di Sore Ceria Berjaringan edisi Kamis 1 Oktober 2026, Putri bakal temani kamu bersama Edisten Neorato, dimana Edisten ini adalah perwakilan dari RRI ND di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwilnus 6 nih. Dan sudah ada Stein, panggilan akrabnya, bareng Putri di sini. Mau langsung saja saya sapa. Halo, selamat sore Stein.
1: Halo, selamat sore Kakak.
0: Bagaimana nih kabarnya Stein sore hari ini?
1: Sangat baik.
0: Luar biasa lah pokoknya ya.
1: Benar, luar biasa.
0: Oke, Stein, kita mau tahu dong perasaan kamu nih setelah di awal, kalau kita flashback ke beberapa minggu terakhir nih, kamu dinyatakan menjadi terbaik putri ya di Bintang Radio LPP RRI ND. Perasaan Stein ini seperti apa?
1: Jadi Kak, saya tuh sangat-sangat shock sekali dan kaget. Saya tidak tahu kalau saat ini akan juara. Jadi saya tuh agak terharu kayak bagaimana ya Kak, kayak kita nih bersaing dengan mereka yang suara bagus, dan tiba-tiba kita tuh jadi juara gitu. Jadi saya agak shock sedikit.
0: Tapi kan kamu juga suaranya bagus, Ten. Kan tiba-tiba langsung agak shock gitu. Mungkin ini menjadi pengalaman pertama juga ya untuk Ten mengikuti ajang Bintang Radio ini ya. Oke, Stein, kita flashback lagi dong ke awal mula kamu daftar Bintang Radio LPP RRI ND. Cerita sedikit dong buat kita-kita nih, bagaimana nih awalnya kamu tuh mau atau bisa tertarik nih untuk ikut Bintang Radio di tahun ini.
1: Oke, Kak, jadi di sekolah kan tiap hari tuh, bukan tiap hari, tiap tahun kan selalu ikut Bintang Radio kan. Bintang Radio kan selalu buka tiap tahun ya, Kak?
0: Iya.
1: Jadi dulu tuh ada angkatan ketua saya yang dulu tuh pernah juara ke KRND, putra dan putri pernah juara. Jadi saya tuh terinspirasi dari ketua saya, makanya saya mau daftar jadi Bintang Radio. Dulu tuh kan pernah 2025 saya pernah daftar.
0: Okay.
1: Hari waktu itu saya sudah daftar, sudah buat videonya, mau post di Instagram. Tapi dari RRI tahun saya bilang, kalau saya ini umurnya belum pas Kakak, jadi ya sudah, 2026 saja.
0: Ternyata memang hokinya itu di 2026 kan ya, Stein ya? Dari awal nih memang Stein sudah berani mau daftar atau juga memang ada dorongan gitu dari teman-teman atau mungkin juga dari kakak kelas sendiri atau dari orang tua, atau itu memang pure dari Stein sendiri nih?
1: Dari saya juga sendiri Kak, dan juga dari teman-teman saya, dari keluarga. Gara-gara mereka tahu saya punya potensi di sini, makanya mereka bilang daftar saja dulu, satu tahun kamu juara, biar saya daftar.
0: Dan benar ya, juara ya untuk mewakili Kabupaten Ende ke tingkat Korwil nih. Tapi kita juga akan selalu doakan Stein untuk sampai ke tingkat nasional nanti ya, teman Pro 2 ya. Dan menurut Stein ya, kalau Stein ingat-ingat dari awal Stein daftar itu, apa sih yang jadi tantangan paling besar gitu buat Stein?
1: Tantangan saya tuh yang pertama, itu tuh harus bersaing lagi dengan mereka yang suara bagus dari ND atau teman-teman yang juga mengikuti RRI ND ini. Kakak, itu tantangan berat karena mungkin siapa tahu ada lebih bagus dari saya. Kita juga harus jaga suara karena tidak boleh makan-makan dan yang bisa mengganggu suara kita begitu.
0: Benar sih, itu yang paling bikin susah kan ya, karena biasanya lihat jajan-jajan gitu kan gampang tergoda, tapi pas mau ikut ajang ini Stein akhirnya stop dulu nih. Kalau bisa bicara soal momen gitu ya, walaupun kita mengadakan audisinya terus lombanya juga kemarin secara online gitu, tapi pasti ada sedikit momen khusus buat Stein yang merasa ini paling spesial nih selama pertama kali juga nih untuk daftar nih.
1: Momen yang paling saya ingat tuh akhirnya dengan
0: momen paling spesial waktu Stein kalau ingat-ingat dari awal daftar ikut kompetisi Bintang Radio ini.
1: Momen yang paling saya ingat tuh adalah akhirnya saya bisa mewakili Flores untuk bersaing dengan teman-teman dari Kupang dan Attambua. Saya juga senang sekali bisa menyanyikan lagu Bulan Limau karena lagu itu kan dari NTT, dan saya juga sangat bangga menjadi anak NTT yang bisa membawakan lagu ini.
0: Oke, dan kemarin itu pas take videonya tuh Stan, bisa tidak sih spill ke kita Stan take-nya berapa kali tuh? Atau sekali take saja tuh video yang dikirim tuh?
1: Ya, oke, dari awal take untuk kirim RRI ND waktu yang online tuh mungkin saya adalah peserta dari teman-teman, teman-teman saya dari sekolah ini ada sekolah orang.
0: Benar.
1: Dari sana adalah salah satu peserta nih yang take video ini ulang-ulang kali, kakak sampai jam 7.
0: Okay.
1: Itu juga di ND waktu, dan di ND juga dari jam 4 sore sampai jam 12 malam kakak take ya.
0: Oke, okay. Itu kenapa? Kakak
1: saya.
0: Itu kenapa kalau stay di sini?
1: Itu karena mungkin kita kan apa ya kan belum terbiasa tuh kakak, jadi agak gugup, takut salah juga pas aku terus sampai terbawa di panggung kakak, jadi rasa gugup tuh itu.
0: Oke, hanya rasa gugupnya saja ya, karena mungkin juga pengalaman pertama buat Stain kan ini ya. Nah, kalau misalnya Stain ini menjadi pengalaman pertama di Bintang Radio, ataukah ini juga menjadi pengalaman pertama Stain ikut ajang kompetisi nyanyi nih?
1: Pengalaman saya, kalau soal nyanyi memang saya sering nyanyi kayak di sekolah, di pesta-pesta juga biasa. Tapi kalau untuk lomba-lomba ini baru pertama kali.
0: Dan langsung mewakili Flores dan juga Lembata ya. Berarti memang dari awal saya kasih pertanyaan perasaan Stan itu paling cocok, karena memang shock itu yang bikin Stan juga akhirnya pas ya take rekaman kemarin itu diulang-ulang sampai di beberapa jam ke depan kan ya Stan ya.
1: Ya,
0: oke, Stan, kalau misalnya kiat-kiat dari Stan nih, kalau misalnya Stan mau memulai menyanyi gitu, biasanya tuh Stan tuh lakukan apa nih?
1: Pertama satu, latih pernapasan kakak.
0: Oke.
1: Pernapasan mulai itu yang penting, aku yang ngos-ngosan kalau nyanyi. Yang paling pertama juga harus berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kalau kita nyanyi mungkin tidak ada yang salah begitu. Pokoknya yang penting berdoa.
0: Yang paling penting itu ya doa dan juga latihan tadi ya. Karena memang sudah latihan tanpa berdoa juga kurang ya. Setelah ini Stan sudah jadi terbaik putri 1 untuk mewakili LPPR RIND menuju ke Wheel 6 nih ya. Apakah ada perubahan nih dalam cara Stan sendiri untuk memandang kemampuan bernyanyi Stan nih?
1: Ada kan, apalagi kan awalnya kita yang nyanyi biasa saja, awalnya kita cuma iseng nyanyi, saat persaingan mereka tuh kita tuh harus lebih percaya diri lagi, lebih latihan lagi, pokoknya harus bisa yang terbaik lah dari yang kemarin-kemarin.
0: Oke, tapi kalau lihat kemampuan bernyanyi Stan sampai di detik ini, pandangannya Stan seperti apa?
1: Pandangan saya, menurut saya, bagaimana ya kak?
0: Masih ada kurang di apanya atau mungkin atau kayak ini sudah yang terbaik dari yang terbaik menurut kamu gitu?
1: Mungkin saya kurangnya itu tuh di apa ya kak? Ada masukan juga, kursa itu banyak kurang di kuasa panggung.
0: Kuasa
1: panggung itu saya kurang. Dan juga belajar pegang mic-nya bagaimana itu saya kurang kekal. Kalau setir kan kalau nada tingginya kita ketarik gitu, agak jauh dari naik gitu. Biasa tuh kurang di situ kakak.
0: Oke, jadi yang lebih
1: kurang yang lain itu biasa belum sadar.
0: Tapi pas sudah tahu kayak gini, iya. Stan akhirnya berusaha untuk memperbaiki terus-terus atau seperti apa?
1: Saya berusaha memperbaiki kakak supaya lebih baik lagi.
0: Oke, nah ini sudah sampai ke tingkat Core Wheel 6 nih, ada tidak sih perbedaan yang Stan rasa ketika bersaing dengan teman-teman sedaratan Flores dan juga Lembata, dan kali ini bersaingnya sedaratan Nusa Tenggara Timur nih, ada perbedaan tidak yang Stan rasakan?
1: Ada kakak.
0: Apa tuh?
1: Coba ketolong.
0: Perbedaan ketika Stan lawan teman-teman yang dari daratan Flores dan juga Lembata dan sampai ke Stan ke tingkat Nusa Tenggara Timur nih.
1: perbedaannya itu, ya kak?
0: Oke, lanjut deh.
1: Jadi perbedaannya itu maksudnya bagaimana ya kak?
0: Ada tidak perbedaan antara pesertanya gitu? Saya merasa kayak yang waktu di tingkat LPPRRIND itu lebih mudah, terus yang di core minus 6 tuh agak sedikit memberatkan stand, atau dua-duanya tuh sama saja nih?
1: Menurut saya kak, kalau di MD ini kan kita sudah juara nih, jadi kalau melawan lagi di Kupang dan Atembo kita harus lebih bersaing lagi, karena mereka kan juga juara di
0: daerahnya kan,
1: dari mereka dari Kupang dan Atembo, jadi kayak merasa kayak ini pasti orang-orang yang kan saat ini kan baru umur 16 tahun tuh kan, jadi kita sudah lagi bersaing dengan mereka yang sudah kuliah dan mereka yang sudah sering bernyanyi, jadi rasanya kayak bukan insecure ya, kita emang kalau insecure ya karena kita kan sudah biasa nyanyi ya, melawan lagi dengan kita yang ya baru pertama kali lah ya seperti ini.
0: Tapi ini pengalaman luar biasa kan Stan ya?
1: Ya.
0: Oke, kalau bicara soal kemampuan vokal, kita sudah tidak usah ragu ya, karena Stan sudah bisa sampai ke core wheel 6, berarti kemampuan vokal Stan sudah benar-benar diakui nih. Tapi menurut Stan nih, apa sih yang paling penting dimiliki seorang penyanyi gitu, atau mungkin juga seorang peserta bintang radio selain kemampuan vokal?
1: Yang paling penting itu adalah mental.
0: Oke.
1: Dan juga percaya diri ke kak.
0: Kenapa kalo nih menari,
1: kita juga harus butuh mental dan percaya diri kata. Percuma kalau kita suara bagus tapi kalau kita nyanyi itu masih takut, takut salah, masih gimana itu percuma. Itu seperti kayak donat, tapi donatnya itu tuh juga butuh meses dan juga keju yang lain-lain.
0: Oh, jadi donat kalau tanpa toppingnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bicara soal kemampuan vokal, harus ada pelengkapnya yang lain-lain juga tuh. Kayak tadi Stan bilang, mental dan juga kepercayaan diri ya. Tapi sejauh ini kepercayaan diri Stan gimana nih? Apakah sudah lebih baik?
1: Ya, lebih baik karena mungkin saya percaya diri karena ada orang yang mendukung saya dari belakang, makanya saya harus membayar semua itu tuh dengan percaya diri.
0: Benar. Nah, kalau diberi kesempatan untuk pilih satu lagu yang paling menggambarkan perjalanan Stan di bintang radio, lagu apa nih yang bakal Stan pilih?
1: Bule Lebo sih kak.
0: Kenapa Bule Lebo?
1: Karena kalau saya menyanyikan lagu Bule Lebo ini kan lagunya dari Ntb nih, sedangkan saya dari Ntb. Jadi kalau saya bawakan lagu ini tuh kayak saya rasa kayak bangga karena dengan lagu ini juga saya bisa juara.
0: Oke, benar ya. Jadi merasa kayak perjuangannya tuh lebih terasa di lagu Bule Lebo begitu ya?
1: Ya. Dan juga tegangnya kau, karena tegangnya kau kan lagunya itu kan sangat tinggi kadang jadi mau bagaimana kan kemarin tuh yang saya nonton dan nonton saya pernah live di taping yang dinilai juri itu bilangnya saya ini suaranya saya ini tercocok, karakter suaranya saya ini tercocok dengan lagunya Lihat Tiganya Kau gitu kan. Jadi saya merasa ya memang tidak cocok karena suara saya kan bulat nih kak, kalau saya sadar kalau saya karakter saya kan bulat, jadi kalau menang lagi itu tuh butuh suara yang kayak bagaimana kayak Kak Kristiani begitu, suara yang gitu tuh kak.
0: Oke, tapi kemarin waktu perlombaan kamu menyanyikan lagu Teganya Kau Leodra kan?
1: Iya kakak.
0: Oke, tapi tidak menyurut semangatnya Stan kan karena diberi masukan seperti itu.
1: Tidak, justru itu membuat saya tuh kayak mana? Baru seperti itu, saya terima saja atau saja itu masukan yang harus saya perbaiki.
0: Oke, benar. Harus punya mental menerima masukan yang berarti.
1: Ya.
0: Oke, kalau punya satu penyanyi favorit yang misalnya kalau ada kesempatan buat bisa nyanyi bersama-sama, dan pilih siapa? Penyanyi luar atau penyanyi Indonesia?
1: Saya suka Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Mirip sih suara kalian memang ya kalau didengar-dengar.
1: Ya, saya suka lagunya. Saya suka suara Agnes.
0: Oke, benar. Kalau bisa lo bicara target pribadi Stain ketika tampil, setelah tampil, sudah tampil di Core Wheel 6 kemarin, targetnya apa lagi nih Stain ke depan?
1: Mungkin target pribadi saya di Core Wheel ini saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan saja ya Kak. Saya sudah berusaha sejauh ini dari latihan di ND, hamba lagu, di video berkali-kali, jaga suara, semua sudah saya lakukan. Sisanya saya serahkan sama Tuhan saja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau berkehendak saya bisa lulus dan bawa nama ND sampai nasional, itu puji Tuhan sekali. Kalau belum saya tetap bersyukur karena Tuhan sudah izinkan saya jadi terbaik putri dari terbaik juara satu putri di RRIED dan mewakili Flores.
0: Okay.
1: Yang penting saya sudah berusaha dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah mendukung saya.
0: Keren nih, dan ini juga pengalaman pertama kamu sudah berjalan sejauh ini, jadi apapun hasilnya itu pasti sudah yang terbaik buat kamu nih ya Stan ya.
1: Ya,
0: oke, ini sebelum kita tutup nih Stan, mungkin untuk teman-teman anak muda gitu ya di Daratan Flores dan juga Lembata yang sebenarnya punya bakat bernyanyi tapi masih ragu untuk kompetisi gitu, apa nih yang ingin kamu sampaikan ke mereka-mereka nih Stan? Untuk teman-teman di Daratan Flores gitu, teman-teman anak muda di Daratan Flores dan juga Lembata nih, misalnya punya bakat bernyanyi, punya suara yang juga indah untuk didengar, tapi tuh biasanya tuh ragu atau malu untuk ikut kompetisi gitu. Saran Stan atau mungkin pesan apa yang mau Stan sampaikan buat mereka?
1: Mungkin pesan saya itu untuk mereka yang mungkin punya suara bagus tapi kayak rasanya kayak insecure untuk melawan dengan teman-teman lain. Sebaiknya ikut saja. Ini supaya kalian itu tuh bisa apa ya? Kayak bagaimana ya? Kayak coba dulu.
0: Tenang
1: dan tenang. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kalau kita sudah coba untuk berlomba, jadi orang-orang tuh tahu kalau ini anak tuh punya suara bagus. Sampai tahu mungkin kita tarik dia ke psikolog lagi begitu. Kita kan tidak tahu kesempatan datang dan tidak. Dan juga jangan dulu menyerah atau jangan dulu kayak ide ini punya suara bagus, saja insecure lagi melawan dia. Itu tidak boleh karena mungkin kita tuh punya kelebihan yang kita tidak tahu kakak. Mungkin dia punya suara bagus tapi belum tentu kelebihannya belum tentu apa ya, belum
0: selesainya bagus atau mungkin juga tampilan di atas panggungnya bagus gitu ya.
1: Ya mungkin saya punya kelebihan dari dia, mungkin kita semua manusia kan punya kelebihan masing-masing kan. Jadi bagaimana ya, jadi kalau kita melihat orang yang suaranya bagus itu jangan dulu insecure, kan kita juga siapa tahu kita juga punya kelebihan dari mereka.
0: Oke.
1: Jadi kalau mereka mau lomba, kalau mereka mau menunjukkan bakat mereka, silakan. Panggung itu selalu terbuka untuk kita yang punya suara bagus kan.
0: Oke, benar sekali, karena yang pasti suaranya tidak bagus dia akan menuju ke panggungnya. Jadi memang menuju ke panggung itu adalah kamu-kamu, adik-adik, teman Pro2 dimanapun kalian berada yang punya suara indah gitu untuk didengarkan. Oke Stan, terakhir nih, kalau misalnya punya 3 kata saja untuk menggambarkan perjalanan kamu di Bintang Radio, apa nih?
1: Kenapa?
0: 3 kata untuk menggambarkan perjalanan Stan di Bintang Radio nih. Apakah percaya diri?
1: 3 kata apa tadi kata?
0: 3 kata untuk menggambarkan perjalanan Stan di Bintang Radio tahun ini.
1: Yaitu pertama berani, berusaha dan juga bersyukur.
0: Oke, berani, berusaha dan bersyukur. Thank you Stan untuk waktunya di sore hari ini. Semangat ya untuk apapun hasilnya nanti, kamu sudah menjadi yang terbaik untuk Flores dan juga Lembata nih.
1: Ya kakak, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 di RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRI ND. Kita akan jumpa lagi di Sore Ceria Berjaringan edisi berikutnya. Saya Putri, pamit, bye-bye.
2: Media Berjaringan.
3: Lagi teman Pro 2 akhirnya udah di penghujung acara ya, sore ceria berjaringan Korwel 6. Rara yang nemenin kamu dari Pro 2, Rere Atambua, harus pamit deh ya. Oke, terima kasih buat kamu yang udah stay cool, nyimak obrolan seru kita di sore ceria berjaringan sore ini bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa berprestasi dari Atambua Kupang juga Endeh ya, teman Pro 2. Kalau gitu so sorry kalau misalnya ada salah-salah kata ya, tapi belum lebaran, aku minta maaf aja. Oke deh. Dan buat yang penasaran sama bintang-bintang yang berprestasi lainnya di NTT, jangan lupa simak terus sore ceria berjaringan Korwel 6 setiap Kamis jam 4 sore. So kalau gitu, Rara yang nemenin kamu dari Pro 2 RRI Atambua pamit, sampai jumpa di sore ceria berjaringan Korwel 6 edisi berikutnya. Selamat sore, see you.

kasih baru saja kamu dengarkan Sore Ceria Berjaringan. Program ini disiarkan di Pro 2 RRI Atambua, Kupang dan Ende.

0: Oke, teman Projo, kita kembali lagi ke Projo RRI ND.
1: Seru ya tadi, ada tiga anak yang memang mereka tuh bikin kita semakin bersemangat ya teman.
0: Benar, tentunya buat teman Projo, semoga dari obrolan ketiga narasumber tadi tuh jadi inspirasi buat kamu-kamu ya. Dengan bidangnya masing-masing gitu. Dua Amin. Dari bidang menyanyi gitu ya, satunya lomba pidato. Tapi ini kayaknya agak sama-sama gitu ya, mirip-mirip olah suara.
1: Olah suara, olah vokal ya.
0: Iya benar.
1: Keren ya teman Pro 2. Baiklah, saya pilih yang olah suara ini saja ya, debat ya tadi.
0: Iya, bagus ya.
1: Soalnya suara saya kalau nyanyi
0: Saya juga
1: miring.
0: Agak mundur dulu ya itu ya.
1: Mundur. Saya memilih mundur ya.
0: Kita mundur dengan teratur, sadar diri lebih tepatnya.
1: Iya, sadar
0: teman Pro 2. Oke, ya teman Pro 2, Putri dan Titin tuh temani kamu kali ini dengan info viral.
1: Yes. Ini ada yang apa ya? Ini nih kayak ada sedihnya, ada harunya, ada bahagianya.
0: Kayak gitu sudah tidak sabar.
1: Iya, informasinya seperti ini, Kaput. Ada seorang ayah, dia menemukan pesan itu kecil saja dari anak ya. Yang mana pesannya itu dia tulisnya di mobil, tapi Kak Putri tahu pakai apa?
0: Apa tuh?
1: Hansaplas.
0: Oke. Saya belum punya gambaran. Hansaplas ini kan harus dibuka satu-satu gitu ya berarti ya.
1: Dibuka satu-satu, harusnya ditempel di ini kan,
0: tangan kan.
1: Di tangan kita yang luka kan. Ini tidak. Ini dia tempel di mobil, terus dia menuliskan
0: pesannya.
1: Pesan untuk ayahnya. Jadi seorang anak ini dia menempelkan catatan kecil ini di mobil ayahnya, dan isi catatan itu berisi suatu permintaan.
0: Apa itu?
1: Agar ayahnya bisa makan permen bila ingin merokok.
0: Nah. Aduh, tamparan nih buat orang tua.
1: Tapi ini kan ada sedih juga, ada haru
0: iya,
1: juga.
0: Harus sih.
1: Berpikir
0: sampai
1: itu.
0: Punya pandangan luas dan pandangan ke depan gitu untuk kesehatan ayahnya sendiri.
1: Jadi dia tuh sampai menyiapkan permen di dalam mobil. Terus tulisannya isinya seperti ini. Mending ayah tidak punya gigi daripada saya tidak punya ayah.
0: Ini sedihnya baru dapat nih.
1: Satu jadi ingat ada satu dokter ya, saya lupa namanya dokter siapa. Dia bilang seperti ini. Orang itu 100% akan mati.
0: Ya, benar.
1: Tapi orang akan berlomba-lomba bagaimana caranya bertahan hidup.
0: Benar.
1: Ngerikan.
0: Quote of the day.
1: Dan ini kayak nyambung sekali
0: benar.
1: Nih dengan ini ya. Salah satu informasi viral ini teman Pro 2.
0: Jadi ini memang kayaknya sebuah tamparan. Kalau ayahnya masih merokok itu ayah tidak punya hati sih.
1: Iya sih. Ayahnya siap-siap untuk mati cepat kayaknya.
0: Iya, aduh. Tapi kita sekarang tuh seperti saya sendiri yang sudah menjadi seorang ibu gitu ya. Saya tuh benar-benar berlomba dengan tren yang lagi tren gitu di TikTok gitu, di FYP TikTok yang sedang lewat. Mari berlomba-lomba menjadi ibu yang sehat.
1: Iya, karena memang orang bilang apa ya, ibu ini kan istilahnya sumber utama begitu ya.
0: Apalagi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita drop anak kita tuh justru
1: ikut
0: lebih drop
1: juga.
0: Lagi
1: jadi sumber, segala sumber dalam rumah tuh di ibu gitu.
0: Jadi buat
1: selamat menjadi ibu ya.
0: Iya, buat ayah juga. Sumber kesehatan ibu tuh dari ayah juga. Jadi buat ayah-ayah gitu.
1: Tapi kali ini harus saya mau support lebih tingginya itu
0: ke ibu-ibu,
1: ya. Jadi selamat ya Kakak Put ya. Sudah menjadi seorang ibu.
0: Benar ya teman Pro 2, karena memang pekerjaannya yang paling mulia.
1: Iya, sangat mulia, tidak digaji.
0: Iya.
1: Tetapi

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: viral satu ini agak membuat kita mengiri.
1: Kenapa itu?
0: Karena ini datang dari negara tetangga yang selalu menjadi lawan kita gitu.
1: Oh, saya tahu itu negara apa.
0: Coba.
1: Pasti yang bahasanya Melayu kan.
0: Iya dong. Negaranya Upin Ipin, Pro 2.
1: Oke.
0: Dimana paspor Malaysia sekarang tuh jadi yang terkuat kedua di dunia. Ini bisa akses ke 175 negara.
1: Cih, keren ya teman Pro 2. Ini yang diharapkan, berarti mereka tidak pakai visa ya, cuma paspor
0: saja.
1: Iya.
0: Dimana nih teman Pro 2, ini diakui secara global tentunya dalam Passport Index Global Passport Power Rank 2026. Mereka membagikan di peringkat pertama itu ada Singapura, kemudian Singapura dan Malaysia itu mencatat rekor atau skor mobilitas yang sama, itu tadi 175 negara. Dan dengan ini berarti Malaysia tuh bisa mengakses atau punya mobilitas bisa sampai ke 175 destinasi melalui perjalanan tanpa visa yang tadi seperti kamu bilang tuh.
1: Wih, keren ya. Visa. Karena kalau tanpa visa tuh kayak kita bisa
0: dengan mudah gitu. Dengan mudah untuk bisa keliling dunia lah.
1: Apalagi kalau wilayah-wilayah Eropa tuh kan agak susah ya untuk mengurus visa.
0: Urusannya kata orang-orang yang sering kesana kan.
1: Iyo.
0: Dan ini tuh Malaysia naik dari peringkat ketiga nih di tahun 2025. Di 2026 ini dia naik satu tingkat ke peringkat kedua.
1: Coba kalau Indonesia begitu ya.
0: Iya.
1: Melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara.
0: Kita harap saja ya.
1: Ya, kita harap-harap saja lah.
0: Untuk skor pertamanya gitu, peringkat pertamanya itu dipegang sama Uni Arab Emirat ya, yang berada di peringkat satu dengan bisa pergi ke 180 negara.
1: Keren.
0: 182 negara tanpa visa.
1: Visa. Oke.
0: Semoga Indonesia bisa suatu saat nanti.
1: Iya. Amin.

wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Oke, ada drive tadi dengan mantra tanpa titik koma.
1: Yups, mantra tanpa
0: titik koma.
1: Berarti lancar ya.
0: Iya ya, benar ya, tidak ada tanda pemberhentian di situ. Disuruh kita gaskan
1: saja ya. Oke, makanya ini juga info viral masih akan terus kita hadirkan.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, teman-teman.
1: Ini datangnya dari orang Korea Selatan.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, berarti negara saya.
1: Oh, selamat. Apakah kamu nanti cuti ke sana?
0: Annyeonghaseyo. Langsung
1: iya.
0: Ya. Kayak itu tuh langsung terpanggil. Gitu. Itu jatuhnya di ke Modoak,
1: oh,
0: tiga
1: iya.
0: Doak. Sendawa, tidak sendawa itu. Oke. Okay.
1: Jadi ini ya, datangnya dari orang Korsel yang sangat kaget pas ketahuan belimbing ya. Kalau di Jawa tuh mungkin sebutannya belimbing bulu. Kan biasanya kalau di Indonesia tuh ya tumbuh sembarangan,
0: iya,
1: terus
0: benar.
1: Kita mudah untuk kita dapat. Kalau di sana ya, itu akan menjadi buah yang sangat mahal, teman Pro 2.
0: Nah, ya, kasihan lah ya, kalian.
1: Kasihan ya kalian ya, Kak Putri.
0: Oh, saya jadi lah berdengar di situ.
1: Nah, ini salah satu pengguna akun TikTok ya, bernama Unang. Dia membagikan percakapannya dengan salah satu orang Korea Selatan via aplikasi ya. Awalnya orang Korsel tersebut bercerita jika dia mau membeli buah belimbing ya. Karena di Korea Selatan, buah itu termasuk buah yang sangat premium.
0: Okay.
1: Harganya itu 7.800 won per gram ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau 100 per gram, berarti 1 gramnya itu sekitar 103.000.
0: Oh, sejuta.
1: Iya, kalau 100 gram ya bisa lebih lah ya, 1 juta lebih, teman Pro 2. Karena dia 103.000 sekilau.
0: 103.000. Kita harus mencari tahu 103.000 won itu berapa.
1: Oke. Okay. 7.000 won. 7.000 won ya. Kalau di Indonesia kan itu sekitar 103.000. Gitu.
0: Okay. Oh iya.
1: Kalau di sini kita satu kumpul 5.000.
0: Ya kalau mahal-mahal datang tidak musim ya, satu buahnya 5.000, 10.000.
1: Iya, gitu, tapi ini kan sekilo 103.000 itu cukup mahal ya, teman Pro 2. Seorang Korsel ini menyebut jika harga buah itu masih mahal untuknya, dan ia pun membalas dengan mengirim salah satu foto pohon belimbing bulu di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dia bercerita kalau buah di sini tuh bisa didapatkan secara gratis ya.
0: Minta saja ke tetangga.
1: Iya, itu kan biasanya buah tetangga.
0: Iya. Entah kenapa dia selalu ada di punya tetangga gitu.
1: Mm-mm. Kalau kita di sini biasanya pakai untuk buah asam ya, teman Pro 2. Orang Korsel itu pun terkejut saat dia mengetahuinya, teman Pro 2, karena memang di Korsel ini ya itu harganya lumayan sekali nih, teman Pro 2. Saya jadi pengen punya perkebunan belimbing
0: iya,
1: di Korsel.
0: Iya, kita harus nih eksplor ke sana tidak sih?
1: Pengen.
0: Bisa menjadi seorang miliarder atau sultan tiba-tiba.

teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Peci menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman.
4: Teman Projo, saat ini tepat di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadihi dawati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas, masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'i rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau

alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir. Di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," minta kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal saleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dibersihkan karena rentan terhadap kotoran dan debu. Melansir dari Gift Islamic, agar sajadah awet dan tetap bersih, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Di antaranya, sajadah yang berupa karpet harus sering divakum atau disikat menggunakan bulu sikat halus minimal 2 kali dalam seminggu. Jika tak digunakan, sebaiknya gulung karpet sajadah dengan bagian gambar berada di dalam gulungan agar tidak terkena debu dan kotoran. Jika sajadah terbuat dari kain beludru atau tenun, maka kita bisa mencucinya dengan cara cuci layaknya bahan kain biasa. Dengan pisahkan dengan bahan cucian lain, karena beludru rawan luntur. Untuk menjaga serat sajadah, jangan diperas terlalu kuat. Perasan kuat akan meregangkan serat kain dan membuatnya rusak. Jika sajadah kita terbuat dari sutra, kita harus membersihkannya secara rutin dengan metode dry cleaning. Hal ini untuk menjaga serat kain agar tidak rusak. Hindari mengeringkan dengan mesin, keringkan saja dengan cara diangin-anginkan. Hindari pula menjemur di bawah sinar matahari langsung, karena panas matahari bisa membuat bahan sajadah cepat lapuk. Sebelum mencuci sajadah, sebaiknya perhatikan jenis kain sajadah yang kita miliki, karena perawatan dan cara pencuciannya pun berbeda-beda.

0: Kembali lagi teman Projo di 90,2 FM.
1: Akhirnya kami kembali teman Pro 2 setelah mengisi amunisi.
0: Iya, masing-masing punya amunisi versi masing-masing.
1: Harus. Jadi amunisi saya sore ini
0: sehat ya, healthy food.
1: Sehat dulu. Saya balas dendam nanti.
0: Iya, benar, harus seperti itu.
1: Harus.
0: Makan yang sekarang ini dipikirkan tuh saya susahnya sekarang.
1: Iya,
0: kemudian
1: apa?
0: Besok suatu hari nanti saya akan balas semuanya.
1: Iya. Oke, baiklah.
0: Mungkin teman Projo punya amunisi versi kalian gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Di
0: sore hari
1: nih.
0: Ini bagus nih sharing di TKP ya, teman Projo. Iya. Titik kumpul Pro 2 di WhatsApp Pro 2.
1: Boleh langsung saja teman-teman ya. Di mana?
0: Di
1: 082 147 650 422. Semoga saya tidak salah ya.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Bang. Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

0: Bicara soal amunisi, pasti punya pengertian masing-masing.
1: Iya, amunisi itu bukan berarti kita harus isi peluru ya, iya, kemudian
0: berperang gitu ya.
1: Berperang ya.
0: Seperti itu ya, berdua. Seperti tadi kita di awal kebersamaan TKP, kita terus udah bilang amunisi TJ di sore hari ini healthy food.
1: Yups, kalau Kakak Put?
0: Amunisi saya itu untuk menjalankan hari, apalagi di sore hari ini, adalah kesehatan anak saya.
1: Iya sih, karena Kakak Put ini adalah ibu yang pasti waktunya itu sudah terbagi ya.
0: Iya, jadi ketika kalau dia loyo, saya anak. Lebih loyo. Jadi kalau dia semangat, saya semangatnya lebih
1: jadi
0: nyala.
1: Jadi kami tuh sekarang sudah tahu ya, kalau misalnya Kakak Put datang dengan wajah yang sedikit
0: agak drop gitu ya.
1: Agak drop, itu berarti ada terjadi sesuatu.
0: Iya, dia itu tidak.
1: Tapi hebatnya, ada hebatnya dari Kakak Put. Ya karena Kaput kan seorang penyiar ya, jadi itu bisa menutupi itu semua.
0: Aduh, itu yang paling berat sih sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Ya, buat ibu-ibu gitu ya, atau mungkin teman-teman gue yang punya amunisi versi kamu, itu apapun bentuknya,
1: silakan,
0: it's okay.
1: Bagikan.
0: Silakan juga kalian lakukan gitu sesuka, pokoknya, sesenangnya diri kalian.
1: Sesenang diri, kemudian juga sebisa ya, jangan paksa, itu paling penting juga.
0: Jangan dengarkan juga orang omong belum gini. Ah,
1: itu saya paling suka. Poin yang
0: apa
1: itu.
0: Apa sih? Amunisi itu orang tuh healing, jalan-jalan kan tidak semua orang seperti itu.
1: Kita kan punya cara yang berbeda-beda.
0: Iya, ada yang lebih senang mengisi amunisinya dengan berdiam diri di kamarnya sendiri gitu kan ya.
1: Berdiam diri dengar lagu sambil menangis terseduh-seduh.
0: Itu tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
0: Dia nanti habis menangis mungkin
1: dia bahagia.
0: Dia lebih semangat lagi, dia lebih bahagia lagi.
1: Betul,
0: itu tidak apa-apa teman Pro 2. Intinya tuh ya, apapun bentuk amunisi kamu, jalani saja.
1: Iya, siap.
0: Intinya tidak memberatkan seperti yang TJ bilang gitu ya. Dan jangan pernah dengar perkataan orang lain.
1: Yup, setuju. Itu adalah poin penting. Kamu bisa bahagia teman Pro 2.

yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.

0: ceria. Oke, teman Pro 2, kita harus mengakhiri segmen TKP. Betul. Jadi kalau sudah berakhir TKP, tandanya
1: kita juga harus balik ke titik kumpul kita.
0: Benar, homi-homi teman Pro 2. So, akhir kata saya Putri
1: dan saya TJ, kami harus pamit teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani sama RJ siapa nih ya?
0: Ada RJ John Sugi dan juga RJ Aya.
1: Oke, stay tune terus.
0: Benar, teman Pro 2. Bye-bye.
1: Dadah.

0: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FM ND, ada John yang kembali temani kamu di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam barengan sama Cahaya hingga di pukul 12.30 malam nanti. Teman Pro 2 FM ND, have fun dengan Jauh teman Pro 2 ya di malam hari ini ya. Asik-asik terus teman Pro 2 FM ND, have fun buat semuanya ya. Dan saat lagi akan ada CLBK barengan sama Kakak Ian ya. Ini adalah pendiri dari komunitas Jaga Zaman teman Pro 2 FM ND ya, bakal kita ngajak ngobrol fun di malam hari ini on Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Stay tune.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Iya, teman Prodo FMND, ada John dan juga Cahya, di mana kami ini akan sekali lagi burn out teman Prodo FMND ya, teman. Tapi kami burn out yang burn out money ya, teman Prodo FMND ya. Burn out yang keuangan teman Prodo FMND. Untuk semuanya teman Prodo 2, jangan takut untuk burn out karena manusiawi kok teman Prodo FMND ya, tapi didoping dengan hal-hal yang positif dan juga semangat yang luar biasa dalam tubuh kalian teman Prodo FMND ya. John aja sama Cahya nanti bakal temani kamu di CLBK. Kita barengan sama Kak Kayan. Ini adalah pendiri dari komunitas
1: komunitas Jejak Zaman.
0: Jejak Zaman teman Prodo FMND, di mana mereka ini fokus pada bagian literasi, cuy. Ya, ini keren. Pastinya juga ini banyak cerita nih sama Kak Kayan ya di malam hari ini. Sampai lagi sih, cuy.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik

0: Hey, hey, selamat malam teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu.
1: Yuhu.
0: Ada dan juga Cah yang temani kamu ya di CLBK malam hari ini teman Pro 2 FM ND ya. Dan di malam hari ini ya seperti yang kita bilang tadi bahwa kita akan bersama dengan Kak Ian Surahman.
1: Wow.
0: Ya ini adalah sosok pendiri kece teman Pro 2 FM ND dari komunitas yang juga cukup keren untuk kita ulik ya, kita bahas di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan sudah tersambung via telepon ada Kak Ian Surahman. Ini adalah pendiri dari komunitas Jejak Zaman. Selamat malam Kak Ian, halo.
2: Selamat malam kakak.
0: Assalamualaikum kak Ian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Suara
2: saya jelas ya
0: kak. Jelas, jelas kak Ian, jelas kak Ian. Apa kabar kak Ian?
2: Ya alhamdulillah kita selalu sehat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang di sana juga sama.
0: Amin, amin, amin, Kak Ian ya. Ini keren teman Pro 2 FM ND karena tadi itu kita sempat melihat Facebook ya, di mana komunitas Sejak Zaman ini memang keren-keren ya. Mereka ini fokus akan literasi nih Cahaya ya.
1: Wow.
0: Di mana juga ada buku-buku yang mereka juga pengen juga untuk bisa mengembangkan minat bacanya teman-teman muda tentunya ya. Apalagi mungkin kan kita kan ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila
1: yes,
0: ya.
1: Ini teman Pro 2 1 Oktober 2026
0: ya. Kayaknya mungkin di akhir-akhir acara bisa nih kita singgung sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dari budaya membaca ini ataupun literasi ini teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Kak Ian Surahman ini berarti untuk komunitas Jejak Zaman ini dia berlokasi di mana nih Kak? Di Larantuka atau di Jawa nih Kak?
2: Iya. Kita komunitas nirlaba yang lahir dan besar, tumbuh di Larantuka dan sekarang kita berevolusi kemana-mana termasuk salah satunya kita ada perpustakaan di kota Probolinggo, Jawa Timur ini.
0: Keren. Berarti kakak Ian sekarang
1: domisili
0: di Larantuka atau di Jawa nih kakak?
2: Iya, saya adalah seorang pengajar, saya seorang guru. Dulu kami mendirikan komunitas ini bersama teman-teman di Larantuka, sesama guru.
0: Baik.
2: Jadi lahir dari keprihatinan kepada murid-murid kita sendiri sebenarnya. Saya melihat itu anak-anak terbiasa membaca di sekolah, tapi ketika pulang ke rumah semua sudah lupa. Ya, karena di rumah itu belum terbiasa membaca atau bukunya tidak ada seperti itu.
0: Oke, berarti apa nih yang pertama kali mendorong Kak Ian ya mendirikan komunitas Jejak Zaman dan memilih literasi sebagai fokus utama nih Kak Ian, silakan.
2: Iya, memang literasi menjadi fokus kita sejak awal itu karena memang latar pekerjaan kami. Kami sebenarnya yang mendirikan komunitas Jejak Zaman ini ada 5 orang. Namanya Antonius Tuantana Ruron, sekarang jadi dosen dengan istrinya, kemudian saya dengan istri dan satu lagi Pak Fandi Setianto. Semuanya latar belakangnya seorang pendidik. Jadi kami tahu persis apa yang menjadi permasalahan kami di sekolah dan juga anak-anak didik kami. Salah satunya adalah masalah literasi. Seperti itu.
1: Keren.
2: Itu yang menjadi cikal bakalnya kami berkegiatan seperti ini.
1: Wow, luar biasa ya Kak Ian. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Kakak dibentuk komunitas ini?
2: Ya, komunitas Jejak Zaman itu lahir pada tahun 2023. Tepatnya di tanggal 10 Mei. Waktu itu kami berkumpul, kemudian kemudian ada beberapa pegiat literasi lain dari komunitas lain yang juga nimbrung menyumbangkan saran supaya bagaimana kita bergerak lebih aktif di dunia literasi seperti itu.
0: Oke, berarti ini mau 3 tahunan ya Cah ya? Mau 3 tahunan berdiri Cah?
1: Keren ya. Ini apalagi baru 3 tahun tapi sudah berevolusi banyak ya ke beberapa daerah. Nah Kak Ian sendiri menurut Kak Ian seperti apa sebenarnya kondisi minat baca anak muda saat ini menurut kakak?
2: Iya, kita melihat anak muda sekarang ini tentu akrab dengan gawai atau yang berbau teknologi. Anak-anak sekarang itu lebih suka nonton YouTube, menonton media sosial ketimbang membaca buku. Tapi ada satu poin yang kita harus paham di situ. Biarpun kita pakai gawai, biarpun kita bermedia sosial, melihat YouTube, tetap saja kita harus membaca. Ya, yang dulunya dicetak di kertas, sekarang huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya ada di layar gawai. Sehingga literasi tetap penting, karena literasi itu membantu kita memahami konteks kalimat. Seperti itu, jadi kita tidak mudah salah paham, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini harus diagree juga ya, Caya, karena memang kan aduh sekarang gadgetnya itu tuh wadidaw ya perkembangannya. Dan orang tuh kayaknya mungkin lebih nonton tuh mungkin TikTok gitu, orang nari-nari dan segala macamnya, dan bahkan Gen Z zaman now atau mungkin anak-anak generasi X mungkin ya bisa dibilang ya.
1: Iya.
0: Generasi X itu bahkan baca tuh aduh mungkin sebagian orang tuh mulai turun sekali kakayan ya.
2: Iya benar, ada fenomena seperti itu, tapi tidak di semua tempat. Ada beberapa tempat itu yang saya temui, itu budaya bacanya tetap tinggi walaupun teknologi berkembang. Karena mereka ini secara sadar dan tahu bagaimana pentingnya membaca. Dan itulah yang harus kita sadarkan kepada anak-anak kita, kemudian kepada generasi muda, supaya tahu membaca itu penting di apapun bahannya, digital ataupun cetak, semuanya tetap butuh membaca dan memahami apa yang dibaca, seperti itu.
0: Nah, Kayan, apa nih masalah terbesar yang bikin orang tuh sulit membangun kebiasaan membaca secara konsisten ini Kak Kayan?
2: Iya. Kalau kita berdasarkan pengalaman kita ya di komunitas Jejak Zaman, kita menemukan bahwa orang membaca itu sesuai kebutuhan. Misalnya anak sekolah membaca kalau mau mengerjakan PR.
1: Benar.
2: Sama dengan mahasiswa, mahasiswa membaca kalau mau mengerjakan tugas atau menyusun skripsi.
0: SKS.
2: Itu adalah hal-hal yang perlu dipahami bahwa orang-orang yang membaca ini tujuannya memenuhi kebutuhannya. Sehingga kita harus memandang hal itu sebagai sesuatu yang harus kita wujudkan kalau kita ingin memancing minat baca seseorang. Misalnya generasi muda nih, mereka ingin lebih apa istilahnya, lebih ahli dalam pertanian, maka yang kita tawarkan adalah buku-buku yang berbau pertanian. Jangan orang-orang yang maunya bertani kita suduhi buku matematika, tentu saja mereka tidak akan mau seperti itu.
0: Iya, itu mah sangat bertolak belakang ya Kak Kayan ya. Salah alamat nih kayaknya nih.
1: Kak Kayan, nah bagaimana nih Jejak Zaman bisa mengubah aktivitas membaca dari sesuatu yang dianggap membosankan menjadi kegiatan yang menarik?
2: Iya, kami di komunitas Jejak Zaman sebenarnya ada beberapa segmen yang disasar. Kalau kita berkegiatan bersama anak-anak, kita akan memperkenalkan buku-buku bacaan, membaca bersama, lapak baca. Kemudian kadang-kadang kita juga menggambar bersama, seperti itu. Itu untuk sasaran pelajar atau anak-anak ya, anak SD, SMP, seperti itu. Apabila sasaran kita adalah rekan-rekan pegiat sesama literasi, yang komunitas Jejak Zaman tawarkan adalah kolaborasi. Kolaborasi membuat event tertentu atau bagaimana seperti itu. Dan saat ini komunitas Jejak Zaman sudah punya website sendiri, sudah punya perpustakaan sendiri. Semuanya kami bangun secara swadaya supaya saling menutupi apa ya, bisa memenuhi kebutuhan apa yang menjadi keluhan para pegiat literasi atau teman-teman SD SMP yang ingin baca gitu.
1: Keren.
0: Dan Kayan, berarti apa nih kegiatan literasi yang mungkin paling mendapatkan respon positif dari anak-anak atau anak muda di komunitas Sejak Zaman nih Kakak?
2: Ya, kalau anak-anak muda dan juga pelajar, mereka suka sesuatu yang mendapatkan hadiah, Kakak.
0: Oh,
2: jadi
0: iya.
2: Perlombaan menulis, perlombaan menggambar, itu adalah hal-hal yang mereka suka. Jadi mereka mau berliterasi, mau berkreativitas, tapi kita harus memberikan reward nyata. Oh ini loh, kalau kita berliterasi kita dapat rewardnya, ini langsung nyata, ini kita dapat hadiah seperti itu. Dan itu saya berharap akan membuat mereka teringat terus bahwa literasi itu hal yang positif dan menguntungkan untuk mereka. Wow. Itu kalau untuk anak-anak, untuk pelajar. Kemudian untuk sesama pegiat literasi, kita menawarkan kerjasama, kolaborasi, membuat event tertentu, atau bisa meminjam buku kita di perpustakaan Jejak Zaman untuk kegiatan lapak baca mereka di komunitas. Itu bisa seperti itu, dan mereka senang karena semuanya gratis. Kalau giat literasi itu kan basicnya adalah nirlaba, mereka nggak nyari keuntungan, yang penting mereka dapat riset gratis, fasilitas gratis untuk menjalankan komunitas mereka masing-masing, seperti itu.
1: Wow, keren ya. Untuk anak-anak dikasih gift, itu memang sangat membantu sekali.
0: Betul,
1: untuk mereka.
0: Karena kan pasti lebih semangat ya. Siapa yang mau permen, siapa yang mau mungkin apalah gitu ya, teman produk ini, pasti mereka mau juga kayak ya.
1: Keren banget. Oke, Kak Ayan, seberapa besar nih peran dari komunitas Jejak Zaman dalam menumbuhkan kebiasaan membaca dibandingkan pendidikan formal di sekolah?
2: Oh iya, kita posisinya tidak menjadi pembanding sebenarnya.
1: Oke.
2: Mana-mana yang lebih berperan atau mana yang tidak berperan, kami tidak berpikir seperti itu. Karena kami tahu sendiri, kami adalah seorang pengajar, kami adalah guru di sekolah, dan kami tahu ruang-ruang kosong yang seharusnya diisi dengan kegiatan literasi. Kami merasakan sendiri di kelas bagaimana anak-anak kalau dari rumah itu tidak belajar, tidak membaca. Tentu suasananya akan berbeda dengan kelas yang isinya anak-anak yang dari rumah sudah belajar, kemudian ke sekolah diajari sesuatu dan nyambung seperti itu. Kami berperan sebagai penghubung, pengisi ruang literasi di luar sekolah itu. Kami memposisikan diri seperti itu. Peran kalau dibandingkan ya, memaksa untuk membandingkan, maka sekolah memang lebih besar perannya di situ. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ada anggapan kalau belajar atau membaca itu harus di sekolah. Nah, itu hal yang harus kita bersihkan dari benak generasi muda. Kita harus menggantinya dengan semangat membaca dan belajar di mana saja, mau di sekolah bisa, mau di rumah bisa, mau sambil bermain bisa, seperti itu.
1: Okay.
2: Ya, itu yang kami lakukan selama ini.
1: Oh, keren. Okay, ya.
0: Tapi ini seenggaknya ini bisa menjadikan alternatif lah buat anak-anak muda untuk mau gabung join juga nih di komunitas Jejak Zaman, teman Prodi FMND. Nah, Kak Ayan, ini menurut POV-nya Kak Ayan sendiri nih, apakah membaca buku itu masih relevankah ketika informasi itu bisa didapatkan hanya dalam hitungan detik melalui internet ataupun media sosial nih, Kak Ayan? Silakan.
2: Oh iya, tentu saja membaca buku itu tetap bernilai, apalagi bukunya adalah buku-buku yang berkualitas tentunya. Sekarang ini kita kalau mencermati berita bahwa ribuan buku itu sedang dibuka per lembar dan di-scan isinya untuk artinya sebenarnya buku ini tetap berperan, hanya saja kalau kebiasaan sebelum ada teknologi kita membacanya langsung. Kalau zaman AI sekarang ini, zaman teknologi, AI membantu menghafalkan untuk kita. Namun demikian, ada beberapa problem namanya teknologi selalu ada kekurangannya. Kita tidak perlu 100% bergantung pada teknologi. Selagi kaki kita bisa berdiri, kita punya buku, kita baca itu, kita membaca buku sendiri itu lebih berarti daripada kita mengharap jawaban-jawaban instan dari model-model teknologi saat ini. Seperti itu. Karena membaca sendiri itu mengajak kita mengingat, berpikir, memahami, mengkritisi, menganalisis, atau bahkan mengevaluasi sesuatu yang mungkin baru untuk kita. Kita harus paham bahwa buku itu adalah ditulis oleh manusia yang punya opini, yang punya daya nalar tinggi. Sehingga apabila kita baca buku, sebenarnya kita berusaha memasukkan memori orang lain ke diri kita untuk sebagai pembelajaran. Seperti itu.
0: Wow, sangat setuju Cahaya ya.
1: Benar-benar.
0: Betul, buku itu memang ditulis oleh manusia.
1: Jadi ya, feel-nya pasti akan beda dengan kita membaca dari berbagai platform yang dari digital,
0: AI dan segala macamnya. Benar sih, ya. Orang mau itu novel, mau itu mungkin buku pelajaran atau mungkin buku pengetahuan lainnya. Karena itu kan memang semuanya ide itu ide-ide manusia yang tertuang dalam buku yang dia tulis dan ketik, teman, dan kita cetak, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Wah, keren-keren Kakayan.
1: Lalu Kakayan, ini bagaimana komunitas Sejak Zaman bisa mendorong anak muda bukan hanya menjadi pembaca, tetapi juga berani nih untuk menulis dan menghasilkan sebuah karya?
2: Oh iya, seperti yang saya ceritakan tadi, jadi komunitas Sejak Zaman kegiatannya ada beberapa segmen ya. Ada yang untuk anak-anak pelajar SD SMP, ada yang mahasiswa atau sudah profesional. Untuk teman-teman yang pelajar SD SMP, itu kita menggalinya lewat perlombaan, itu lomba menulis artikel, artikel tentang permainan lokal, artikel tentang berita daerahnya yang mungkin hanya ada dan unik di daerah itu, di tempat lain nggak ada. Itu beberapa kali kami selenggarakan, terakhir kemarin bulan Juli, dan pemenangnya anak SMA kalau nggak salah ingat saya. Seperti itu. Sementara untuk segmen profesional, teman-teman pegiat literasi, sesama pegiat literasi, kami menyediakan media berupa Zaman News ID namanya. Zaman News ID itu adalah portal berita yang ditulis oleh teman-teman yang ingin menulis, ya, memberitakan giatnya. Karena sebenarnya teman-teman pegiat literasi ini ingin selalu berkabar. Mereka itu selalu berkabar lewat media sosialnya, dan juga biasanya istilahnya, saya nitip artikel nih, saya nitip kabar nih, siapa tahu ada yang ngakses gitu, sebagai rekam jejak digital kegiatan mereka. Jadi kita fasilitasinya seperti itu. Jadi kebutuhannya berbeda antara pelajar dan juga yang sudah jadi pegiat literasi profesional, itu tujuan mereka ada perbedaan di situ, dan kami selalu membuka diri seperti itu.
0: Oke, ya, selalu welcome para siapapun yang ingin punya karya dan ya dibukukan atau segala macamnya nih, teman Pro FM. Nah, Kakayan, di tengah maraknya hoax dan informasi yang belum tentu benar nih Kakayan, ini gimana nih literasi membantu anak muda memilah-milah informasi nih Kakayan?
2: Nah, literasi itu memang penting. Literasi ini kan adalah sebuah budaya. Budaya ini adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Kita berharap ada budaya cross-check kembali ketika kita mendapatkan sebuah kabar. Yang itu sebenarnya berkali-kali digaungkan oleh pemerintah atau oleh pegiat literasi. Kita jangan mudah untuk percaya pada kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya, seperti itu. Kita selalu menekankan pada teman-teman penulis juga, para pegiat literasi yang menulis artikel di media Zaman News, supaya juga, wah, ini kabarnya difilter dulu, jangan-jangan cuma isu-isu. Itu kita selalu mengingatkan di dalam grup penulis, seperti itu. Saya pikir seorang yang punya kebiasaan literasi atau sering disebut literat begitu, pasti dia memiliki kebiasaan untuk mengcross-check ulang apa yang dia dengar, mencari sumber yang relevan atau yang kredibel sebagai pembanding, sehingga tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu, seperti itu, Kakak.
0: Oke, ini memang harus betul-betul filter baik-baik. Benar. Informasi yang beredar di media sosial. Yes. Karena aduh, informasinya itu kadang bisa kita pikir benar ternyata hoax sama Prodi FMND. Yes. Nah, Kak Ayan, ini kan berdekatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026 nih ya. Nah, bagaimana Kak Ayan melihat korelasi antara literasi dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri nih, Kak Ayan?
2: Iya. Sebenarnya literasi kalau kita merujuk ke nilai-nilai Pancasila itu di setiap sila itu sebenarnya ada nilainya. Misalnya saja sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita merujuk pada religi, beberapa kepercayaan misalnya Islam itu selalu menganjurkan umatnya untuk membaca.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Kemudian di agama lain pun juga sama, pasti ada kewajiban untuk kebiasaan membaca entah itu kitab suci atau doa-doa tertentu. Nah, ternyata di situ nilai-nilai literasi itu sudah ada, membaca, memahami, dan itu hampir ada di semua sila seperti itu. Jadi kalau kita bicara korelasi literasi dan nilai-nilai Pancasila, literasi itu ada di nilai-nilai yang ada di dasar negara. Di setiap sila selalu ada literasi, terselip literasi di situ. Seperti itu menurut pandangan saya.
1: Oh, keren.
0: Oke, setiap sila itu ada literasinya.
1: Ada pasti ya, benar. Dan kita juga harus sering-sering membaca bagaimana Pancasila itu lahir, lima butir itu. Dari itu tadi kita harus belajar lagi literasi bagaimana bisa tercetus sila ke-1 sampai ke-5. Jadi benar-benar itu hubungannya erat ya, teman Pro 2.
0: Dan juga kan membaca kan juga bisa dalam arti juga itu bisa ini mencerdaskan anak bangsa.
1: Setuju.
0: dan punya banyak wawasan tentang pengetahuan dari sebuah buku, teman Prodi FMND.
1: Iya, benar sekali.
0: Kakayan mungkin ini terakhir.
1: Iya. Jadi Kakayan adakah pesan dari Kakayan untuk anak muda yang merasa membaca itu sulit, membosankan atau tidak memberikan manfaat langsung nih? Kadang-kadang anak muda suka berpikir seperti itu. Kakayan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan.
2: Iya, untuk teman-teman muda yang masih menjadi pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, kita harus memandang bahwa membaca itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah bagian dari budaya kita yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan. Karena dengan membaca itu kita bisa melakukan banyak hal, termasuk kirim pesan ke generasi selanjutnya, atau memahami pengalaman orang lain, sehingga kita nggak usah lah kita bosen atau menjauhi yang namanya membaca atau berliterasi. Itu adalah kebutuhan kita. Anggap itu adalah kebutuhan kita seperti itu.
1: Oke, itu teman Pro 2, anggap itu adalah kebutuhan kita. Oke, mungkin ini untuk penutup ya Kak Ayan, jika jejak zaman melihat 5-10 tahun ke depan, generasi seperti apa nih yang ingin dibentuk melalui gerakan literasi?
2: Iya, tentunya kita ingin lebih banyak pegiat literasi ya. Karena kita selalu memiliki tantangan di setiap waktu, di setiap tempat, bahwa anak-anak yang perlu bantuan untuk membiasakan diri membaca itu selalu ada.
1: Oke.
2: Nah, itu tantangannya banyak di mana-mana, mau kota atau desa, itu selalu ada anak atau orang yang tidak terbiasa untuk berliterasi. Dan kalau kita mengandalkan jumlah pegiat literasi yang notabene di satu kabupaten hanya ada 10-20, itu sangat kurang sekali. Seperti itu. Saya berharap nanti akan lahir lebih banyak lagi pegiat literasi dari kegiatan literasi yang dilakukan oleh Jejak Zaman. Semoga bisa menginspirasi dan menyemangati supaya pegiat literasi tidak tidak merasa sendiri lagi. Seperti itu.
1: Wih, keren-keren ya. Semoga banyak komunitas-komunitas literasi lahir ya setelah ini teman Pro 2, sehingga banyak sekali pegiat literasi yang ada di Indonesia ini.
0: Wih, betul, dan keren. Penting juga nih untuk melestarikan budaya membaca teman Pro 2. Kak Yan, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini ya. Terima kasih banyak sudah sempatkan waktu buat ngobrol bersama teman-teman di Pro 2 FMND. Kita doakan sukses terus buat teman-teman dari komunitas Sejak Zaman dan juga Kak Yan ya. Makin banyak peminatnya yang masuk join di komunitas Jejak Zaman. Terima kasih banyak kakak.
2: Amin.
0: Selamat malam kakak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam kakak Yan. Bye bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan itu dia perjumpaan kita teman Pro 2 FM ini dengan kakak Yan yang adalah pendiri dari komunitas Jejak Zaman. Setelah ini akan ada music live chat ya. Dan ini akan barengan sama Rudy Nugraha. Ditemani oleh operator kami Rindo yang tentunya masih terus semangat dengan karismatik dan juga cemilan banananya teman-teman.
1: Oke, teman Pro 2 untuk CLBK edisi hari ini kita akhiri sampai di sini. See you.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Iya sama Angga,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Yang kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya keluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga sama bareng sama Rico, kita interview dua di produk 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
1: Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya enggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke. Okay.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Son of Vanca. Featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain. Dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nantang ini. Okay.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah, itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman bro dua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman bro dua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811 800 105 teman bro dua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: bersama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Lagunya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Hitungannya mungkin oke
0: lah. Udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat, saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang, bang?
1: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke,
0: dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak muncul gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel, nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang gini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh, akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya. Obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Ya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Ya, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada film ya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengawas gitu tadi.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar
1: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya, terus Bedu X Candil, dan saya X Kapil ini. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif
0: gitu. Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Aduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset? Iya.
1: Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Benar, biar biar makin apa nih? Penasarannya kejawab gitu kan. tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Terbaik kamu.
1: Prodo FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama

Iya, teman-teman Pro 2 FM ini barusan kami ikutan musik live chat ya di malam ini. Dan saat ini kita masuk ke musik akselerasi kreatif teman-teman Pro 2 barengan sama Dar Boy Gang featuring Fauzi Haidi dengan judulnya Wong Sepele. Hilarious Daru Indra Jaya dikenal dengan nama Dar Boy Gang menghadirkan konser spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 ya ini Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru sapaan akrab Dar Boy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Jogja, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Produksi video terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk memonetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. So this is Dar Boy Gang, Fauzi Haidi dengan Wong Sepele teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: 82 FM ND ya. Di malam hari ini masih dengan John dan juga Caya, temani kamu di Jaga Malam ya. Dan tadi setelah kami ikutan musik live chat, kita kembali temani kamu di Cerita Penutup Hari. Dan tentunya ini akan ada berbagai cerita menarik yang mungkin boleh kamu share deh sama kita berdua. Di malam hari ini di 08214765042.
1: Teman berdua boleh banget cerita apa aja di malam hari ini, tapi jangan unsur-unsur adu domba ya teman berdua. Jangan adu domba kita dengan orang lain gitu.
0: Orang lain karena itu sudah menyalahi aturan dan itu di bawah undang-undang dasar.
1: Waduh. Ya. Oke, jadi buat kamu buruan kita tunggu cerita kamu sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

0: Teman Pro 2 FMND ya, kita di Cerita Penonton Parai Pro 2 di malam hari. Teman Pro 2 ini ada yang bergabung dari Rian di Popire. Katanya, "Kak, saya punya teman dekat dari SMA. Dulu tuh hampir setiap hari kami cerita, nongkrong, bahkan kalau ada masalah selalu saling cari. Tapi sejak dia punya lingkungan pertemanan yang baru, saya merasa kayak orang asing ya, Kak. Kalau saya aja jawabnya lama, kalau dibutuh something baru dia cari saya. Saya sebenarnya tidak marah, cuma sedih sih, Kak. Apa saya yang terlalu berharap sebuah pertemanan itu bisa bertahan dengan cara yang sama selamanya? Ini mungkin ini ya, itu di pertemanan itu ada yang memang akan terus bersama, ada yang itu tadi hanya jadi orang yang singgah doang hidup lo, cuy."
1: Iya.
0: Ya, orang people come and go ya, orang datang dan pergi. Ada yang mungkin ya cuma singgah jadi teman akrab kamu and then jadi asing lagi.
1: Betul. Jadi memang kita tidak pernah tahu kedepannya akan dipertemukan dengan siapa dan akan bertemu dengan siapa. Yeah. Intinya kamu jalani hidup kamu sendiri aja senyaman mungkin, jangan terlalu berharap sama manusia ya, teman Pro 2. Karena teman yang selalu bersama kamu pasti yang benar-benar sudah memahami kamu dan selalu dan cocok untuk kamu. Jadi awet pertemanannya.
0: Seperti aku yang memang berharap pada Suwangi, teman Pro 2 FM.
1: Jangan dong.
0: Iya.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di cerita penutup hari malam hari ini. Yes, silakan yang mau bergabung di 08214765 0422. Untuk kamu-kamu yang mau mengirimkan kisah-kisah seputar Jumat Kliwon, silakan ya di Jumat Kliwon malam hari ini, teman Pro 2 FMND.
1: Seram ya malam Jumat, teman Pro 2. Yeah. Dan kita mengingat juga di hari ini tuh hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Ternyata ini ada sejarahnya juga, mengingat kemarin tuh 30 September ya gerakan G30 SPKI, teman Pro 2. Jadi bisa jadi nih hantu-hantu dari enggak jadi. Oke, enggak usah kita bahas ya, teman Pro 2 malam hari ini. Oke deh.
0: Dan aku akan bangkit pada jam 12 malam.
1: Seram ya. Yes, oke, kita tunggu teman Pro 2 cerita dari kamu di malam hari ini.

0: sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, selamat malam buat para pencinta hantu ya. Wah. Di malam hari ini ya. Pokoknya hantu lovers semangat untuk mencari
1: yes.
0: hunting-hunting tempat-tempat angker ya menurut
1: aku.
0: Biasanya itu kalau hantu lovers biasanya itu dia itu ya sistem vlog gitu di live TikTok gitu ya, sambil ke tempat-tempat yang hunting-hunting gitu lah, whatever lah intinya.
1: Iya.
0: Do something fun bisa bikin kamu happy teman Pro 2 FMN.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan di malam ini yang bergabung teman Pro 2 dari Mata Melisa di Onekore. Kak, saya kuliah di luar ini dan setiap kali libur yang paling tunggu adalah pulang. Tapi belakangan ketika sampai rumah rasanya justru asing. Teman-teman sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Lingkungan berubah dan saya juga sudah berubah. Karena saya rindu rumah yang dulu padahal rumahnya masih sama. Mungkin yang saya rindukan sebenarnya bukan tempatnya tapi versi diri saya yang dulu. Iya, people grow up teman Pro 2 FMN ya. People grow up teman Pro 2. Semua orang tuh tumbuh besar ya, tumbuh setuju. Ke depannya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa merubah diri kita, ataupun masih ada yang sama ya. Itu juga dengan lingkungan teman Pro 2 FMND.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

0: Pro 2 FM ini, selamat malam buat keluarga kami yang ada di Arab Saudi ya, Mesir dan sekitarnya.
1: Jauh. Di Mesir ini enggak malam deh kayaknya, Kak Hen.
0: Berapa jam ya?
1: Tahu lagi, tapi
0: dia benua Afrika kan? Iya, benua Afrika kan, Mesir kan? Iya, Egypt around dan
1: dari timur sana.
0: Itu masuk. Kadang tuh orang pikir begini. Dari dulu bahkan aku pikir itu tuh bahwa Mesir itu adalah bagian dari Eropa. Ternyata Mesir bukan bagian dari Eropa. It's part
1: ya,
0: of
1: bukan,
0: benua benar. Afrika ternyata.
1: Benar, teman Prodawa.
0: Jadi sama itu aku pikir tuh ya itu tadi Mesir tuh ini bertetangga dengan Turki dan kawan-kawannya ya. Ternyata tidak, teman Prodawa FMND.
1: Nah, begitulah.
0: Kita masih jam menutup hari. Silakan ya. Yang mau join.
1: Benar sekali.
0: Yang punya kisah-kisah yang mau diceritakan, nanti John sama Caya yang bacakan kisah kalian. Ya, so cekidot di malam ini.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik

0: Ya, Tahun Pro 2 FMND ya, masih dengan John dan juga Cahya di malam hari ini. Dan ini yang bergabung teman Pro 2 ya, dari Aldi Bungawarni.
1: Oh, hai
0: Aldi. Selamat malam Kakak John dan juga Kakak Cahya. Saya pernah dekat dengan seorang selama hampir setahun. Dia pernah benar-benar pacaran, tapi juga bukan sekedar teman juga. Kami saling perhatian, saling cerita, bahkan sudah sama-sama tahu perasaan masing-masing. Sampai akhirnya dia milih orang lain. Yang buat sakit bukan karena dia pergi, tapi karena saya tidak pernah punya status untuk memperjuangkan hubungan itu. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, sebenarnya saya kehilangan siapa, teman Pro 2.
1: Aduh, sedih banget kamu ya.
0: Ini mungkin perasaan yang dipendam ya, gengsi di sini.
1: Iya, benar sekali. Tapi ya gimana ya, memang bukan takdir kamu ya, tidak akan pernah jadi milik kamu ya, teman Pro 2.

kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun

0: Iya, di 0821-4765-0422 untuk teman-teman yang mau bergabung di cerita penutup hari, ya nanti akan kita bacakan kisah-kisah kalian yang mau join-join ya di cerita penutup hari.
1: Benar sekali ya teman Pro 2. Kita waktunya tidak lama lagi ya, kurang lebih 20 menit lagi. Jadi buat kamu yang mau cerita buruan, jangan sampai di atas jam 23 ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ya, kita akhiri acara cerita pengetahuan hari ya.
1: Benar sekali, Tama Pro 2. Kita sudah di penghujung.
0: Musik santai ya, musik penenang tidur teman Pro 2 FMND, biar kamu juga tidurnya nyenyak. Besok pagi bangunnya juga enak teman Pro 2 FMND ya. Dan tetap semangat pagi
1: yang besok teman
0: Pro 2 FMND ya.
1: Okay.
0: Dan semoga mimpi aku mimpi, semoga tidur kamu mimpi indah.
1: Betul.
0: Ya di malam hari ini. Jangan terlalu pikiran banyak ya. Pokoknya biar tidurnya tenang tuh, relax santai dulu biar tidur kamu juga bisa nyenyak teman produk.
1: Asik. Kami.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.
1: Teman terbaik.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Teman terbaik.

Irama Pro 2 FM. Dengan terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai menemani teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Jonan juga Cahaya, penyiar teman Pro 2, dan tim ini malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan rekan saya Muhammad Iqbal dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati pagi hari. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bernafas, berkumpul bersama keluarga, bekerja, beribadah, dan memperbaiki diri. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita merenungkan satu hal sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu jangan pernah sombong, karena semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang manusia merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, pekerjaan, rumah, kendaraan, ilmu, kecantikan, kekuasaan, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal para pendengar, kalau kita mau merenung lebih dalam, tidak ada satupun yang benar-benar menjadi milik kita selamanya. Harta yang kita miliki bisa datang dan pergi. Jabatan yang kita pegang suatu saat akan berakhir. Kesehatan yang kita rasakan hari ini bisa berubah menjadi sakit. Kekuatan yang kita banggakan akan melemah. Bahkan kehidupan yang kita jalani saat ini pun suatu hari akan berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 37, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, kesombongan seringkali membuat manusia lupa kepada siapa semua itu berasal. Ketika mendapatkan rezeki, jangan merasa hebat para pendengar. Ketika mendapatkan jabatan, jangan merasa paling tinggi. Ketika memiliki ilmu, jangan merendahkan orang lain. Ketika memiliki kelebihan, jangan menghina.

mereka yang sedang kekurangan. Karena bisa jadi apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang sedang Allah titipkan kepada kita untuk diuji. Apakah dengan harta kita menjadi dermawan? Apakah dengan jabatan kita menjadi amanah? Apakah dengan ilmu kita menjadi rendah hati? Apakah dengan kesehatan kita semakin rajin beribadah? Itulah yang seharusnya kita renungkan, para pendengar. Coba kita lihat di kehidupan ini, para pendengar, di mana saja berada. Ketika seseorang meninggal dunia, semua hartanya ditinggalkan. Rumah yang selama ini ditempati akan ditinggalkan. Kendaraan yang dibanggakan akan ditinggalkan. Jabatan akan ditinggalkan. Yang ikut bersama kita hanyalah amal. Maka jangan terlalu membanggakan apa yang kita punya, para pendengar. Sebab suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah dengan tangan yang kosong. Tidak ada jabatan yang kita bawa, tidak ada kendaraan yang kita bawa, tidak ada rumah yang kita bawa, tidak ada harta yang kita bawa. Yang akan menemani kita adalah amal kebaikan yang kita kerjakan selama hidup. Karena itu, para pendengar, marilah kita belajar menjadi manusia yang rendah hati. Kalau hari ini Allah memberikan kita rezeki, ucapkan alhamdulillah. Kalau Allah memberikan kita jabatan, katakan, ya Allah, jadikan jabatan ini sebagai amanah. Kalau Allah memberikan kita ilmu, katakan, ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat. Kalau Allah memberikan kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan justru membuat kita jauh darinya. Sahabat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang sangat baik untuk kita tanamkan dalam hati. Aku tidak memiliki apa-apa. Aku hanya sedang dititipi oleh Allah. Kita hanya dititipi keluarga, kita hanya dititipi pekerjaan, kita hanya dititipi harta, kita hanya dititipi kesehatan, kita hanya dititipi umur. Dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita melihat orang lain sedang berada dalam kesulitan, jangan merendahkan. Bisa jadi hari ini kita berada di atas, tetapi besok keadaan bisa berubah. Ketika kita melihat seseorang belum berhasil, jangan sombong. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan keberhasilan yang lebih besar untuknya. Dan ketika kita mendapatkan keberhasilan, jangan lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka jalan. Tidak ada yang perlu disombongkan, sebab kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita akan meninggalkan dunia juga tanpa membawa apa-apa. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, bukan indahnya penampilan, tetapi ketakwaan dan amal kita. Semoga pagi ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita buang kesombongan dari hati. Mari kita belajar bersyukur. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita gunakan setiap nikmat Allah untuk kebaikan. Karena apa yang kita miliki hari ini hanyalah titipan. Ketika Allah menitipkan, kita bersyukur. Ketika Allah mengambil, kita belajar ikhlas. Ketika Allah memberi lebih, kita berbagi. Dan ketika Allah menguji, kita harus bersabar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur, rendah hati, amanah, dan tidak terlena dengan dunia. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat-Mu. Jika Engkau memberikan kami kelebihan, jadikan kami rendah hati. Jika Engkau memberikan kami kekurangan, jadikan kami sabar dan tetap berprasangka baik kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian renungan pagi Islam dari kami.
Wassalamualaikum

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan Islam bersejarah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba yang juga dikenal sebagai Mezquita Catedral de Cordoba adalah salah satu monumen paling ikonik yang ada di Spanyol yang mencerminkan perpaduan unik antara budaya Islam dan juga Kristen. Awalnya bangunan ini didirikan sebagai masjid pada tahun 784 Masehi oleh Emir Abdurrahman I, penguasa pertama dinasti Umayyah di Andalusia, di atas situs yang sebelumnya merupakan gereja Visigoth Santo Vincentius. Pembangunan masjid ini merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran kekhalifahan Islam di semenanjung Iberia yang pada masa itu dikenal sebagai Al-Andalus. Dengan desain arsitektur yang megah, masjid ini menjadi pusat keagamaan, pusat pendidikan, dan pusat budaya di Cordoba yang saat itu merupakan salah satu kota paling maju di Eropa. Pada masa kejayaannya di bawah kekhalifahan Cordoba, yaitu pada tahun 929 sampai 1031 Masehi, masjid ini mengalami beberapa perluasan signifikan, terutama di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Salah satu fitur paling terkenal dari masjid ini adalah hutan tiang-tiang melengkung berwarna merah dan putih yang terbuat dari marmer, jasper, dan porfir yang mendukung atap dengan lebih dari 850 lengkungan berganda. Mihrab masjid yang dihiasi dengan mozaik emas dan kaligrafi indah juga menjadi salah satu karya seni Islam paling menakjubkan dari periode tersebut. Pada puncaknya, Masjid Cordoba mampu menampung ribuan jamaah dan menjadi lambang keunggulan arsitektur dan intelektual dunia Islam. Namun, setelah Reconquista penaklukan kembali Spanyol oleh kerajaan-kerajaan Kristen, Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Castilla pada tahun 1236. Masjid ini kemudian diubah menjadi Katedral Kristen yang dikenal sebagai Katedral Santa Maria. Meskipun fungsinya berubah, banyak elemen-elemen arsitektur Islam asli tetap dipertahankan. Saat ini, Mezquita Catedral de Cordoba adalah salah satu warisan dunia UNESCO yang paling banyak dikunjungi, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya untuk mengagumi keindahan dan juga kompleksitasnya. Bangunan ini tidak hanya menjadi simbol toleransi dan konflik antar agama, tetapi juga bukti nyata dari kehebatan arsitektur dan juga seni dari dua peradaban besar. Meskipun ada kontroversi mengenai penggunaannya, apakah sebagai masjid ataukah katedral, nilai historis dan estetikanya tetap tidak ternilai.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temuin Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, Tumen Pro 2, gangguan kabel laut Lewo-Leba BU2 ganggu telekomunikasi Lembata. Dilansir langsung dari KBRN, gangguan sistem komunikasi kabel laut SKKL ruas Lewo-Leba BU2 berdampak terhadap sejumlah layanan telekomunikasi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Gangguan tersebut, Tumen Pro 2, terjadi pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 20.24 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, Tumen Pro 2, Wabub ND minta logistik gempa segera disalurkan. Dilansir langsung dari KBRN, Wakil Bupati ND DRG Dominikus Minggu Mere meminta seluruh logistik bantuan bencana gempa bumi yang masih tersimpan di kantor BPBD Kabupaten ND segera didistribusikan kepada warga terdampak. Ia menegaskan bantuan yang telah diterima pemerintah daerah harus segera dimanfaatkan masyarakat yang masih membutuhkan. Informasi Pro 2 terakhir di edisi pada pagi hari ini, Tumen Pro 2, Hari Kesaktian Pancasila Rutan Bajawa kobarkan semangat persatuan. Dilansir langsung dari KBRN, Rutan Kelas 2B Bajawa menggelar upacara bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan melibatkan pegawai dan warga binaan. Upacara berlangsung Kamis 1 Oktober 2026 di lingkungan Rutan Bajawa dan berjalan tertib, khidmat serta diikuti seluruh peserta secara disiplin. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Hey ho teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi di edisi hari ini, edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Salsa. Kita balik lagi di Jumat 2 Oktober 2026. Selamat hari Jumat. Semoga keberkahan selalu ada bersama Salsa dan seluruh teman Pro 2 FMND, khususnya yang ada di kota ND. Nah teman Pro 2, hari ini juga kita memperingati Hari Batik Nasional. Semoga batik-batik di Indonesia semakin banyak dikenakan dengan bertambahnya gen-gen baru. Semoga tidak menghilangkan etnik dari batik tersebut ya teman Pro 2. So buat kamu semuanya, jangan sampai kelewatan karena hari ini Salsa bakal temani kamu mulai dari pukul 5 tadi ya teman Pro 2, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu, kalau misalnya mau update informasi, mau update lagu, playlist yang keren, kece, badai seperti Salsa, bercanda ya. Biasanya orang ini bilang agak-agak kesa-kesa sedikit ya. Nah kalian tinggal kemana? Tinggal ke channel 92,2. Dan kalian juga bisa apa? Ayo pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Tinggal klik download dan dengerin from anywhere and everywhere. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini kita mulai dengan sesuatu informasi yang bikin kalian semua tuh penasaran, karena program berikut ini teman Pro 2 adalah Kepo Time. Jadi buat teman-teman yang kepo, apa sih yang lagi happening, yang lagi rame nih Salsa. Nah Salsa bakal update ke kamu teman Pro 2, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman

Back again teman Pro 2, saatnya kita di Kepo Time ya. Jadi buat kamu yang kepo pagi-pagi ini, Salsa mau kasih informasi apa? Nah, ada informasi yang lagi happening nih teman Pro 2 di media sosial. Mas Adam, dia tuh buka warung buat admin pengunjung dan support Inul di Pesta Pora teman Pro 2. Nah, urusan nemenin istri manggung, Mas Adam Suseno mungkin jadi sosok yang pertama muncul di kepala kita. Di Pesta Pora tahun ini, teman Pro 2, dia justru makin mengamini perannya sebagai suami idaman yang ademin. Oh, pantas namanya Mas Adam. Soalnya dia tuh bikin kita jadi adem, teman Pro 2. Bukan cuma datang buat support Inul Daratista, Mas Adam juga sempat buka warung buat ngademin para pengunjung festival tersebut, teman Pro 2. Dari salah satu brand juga yang merupakan satu brand yang besar ya, brand yang ada di Indonesia teman Pro 2. Jadi Mas Adam tuh sambil ada di sebuah brand yang ini, di satu store ini teman Pro 2, sambil dukung Inul Daratista. Bahkan teman Pro 2, di sela-sela Inul lagi tampil di depan, Mas Adam tuh dukung sambil kayak pegang papan begitu, katanya semangat sayangku, semangat istriku. Aduh, so sweet ya teman Pro 2. Nah, kita baca dulu nih komentar-komentar dari netizen-netizen 62 Indonesia nih. Suportif banget ya Lady Inul dan Bradley Suseno. Ramai banget guys, ada di story saya. Lihat story saya, ada yang lagi rame. Katanya Mas Adam memang benar-benar suami idaman. Jadi buat kamu nih mungkin yang istrinya ada di dunia tarik suara atau di dunia entertain, mungkin kamu bisa menghibur istri kamu dengan cara kayak Mas Adam nih teman Pro 2. Ternyata bukan cuma tren-tren yang lain ya, mereka juga sangat-sangat so sweet in real life, in media sosial juga teman Pro 2. Kita bakal ke informasi lainnya. So buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 ND teman terbaik kamu.

lawan pro 2, tinggi lawan katanya rendah, panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Pro 2 FMND, masih bareng Salsa di pagi hari ini teman Pro 2. Kita ke informasi Kepo Time selanjutnya nih teman Pro 2. Nah, informasi ini datang dari seorang mahasiswa ITB teman Pro 2 yang melakukan eksperimen bikin alat penerjemah bahasa kucing lewat gelombang otak teman Pro 2. Seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung teman Pro 2, Gusti Ilalang Seta, bikin eksperimen penerjemah bahasa kucing lewat Project Solem, dan ini bukan menerjemahkan meongan menjadi kata-kata secara literal. Project ini merekam gelombang otak kucing untuk melihat responnya terhadap stimulus, lalu mengubah data tersebut menjadi bentuk visual atau karya seni teman Pro 2. Dilansir melalui TikTok, eksperimen ini menggunakan teknologi elektropanel holografi untuk merekam aktivitas listrik pada otak kucing. Gusti kemudian memberikan 6 stimulus berbeda dan mengamati perubahan aktivitas otak yang muncul sebagai respon terhadap masing-masing rangsangan teman berdua. Data dari gelombang otak tersebut kemudian dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan bentuk visual maupun fisik. Jadi yang diterjemahkan dalam Project Solem bukan bahasa kucing secara linguistik, melainkan respon neurologisnya yang kemudian diolah lewat pendekatan seni. Oh, I see. Jadi bukan menerjemahkan meong-meong, semisal meong-meong, I want to eat, I want to take a bath. No ya, teman Pro 2. Tapi melihat respon kucing itu seperti apa. Semisal nih kayak anak bayi atau toddler deh, misal disekolahkan biar dilatih saraf motoriknya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa tahu nih responnya seperti apa, suka atau tidak, mau atau tidak, merespon dengan baik atau bahkan tidak merespon sama sekali. Seperti itu teman Pro 2. Tapi ini keren loh teknologinya, bahkan viral juga di media sosial. Nah, ada yang komen nih, apa aman untuk kucingnya karena ada aliran elektro di otaknya. Ini mungkin bisa langsung saja kamu tanya ke mahasiswa ITB-nya ya teman Pro 2. Tapi kita masih punya informasi lainnya buat kamu. Jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Stay tune terus masih bareng Salsa di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

2022, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Oke, temuin Bradua, itu tadi informasi kita about Kepo Time. Jadi buat kamu yang masih kepo, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang ada di Produa FMND. Ada Kepo Time, nanti ada bakal Produa Spot, teman Produa. Di siang nanti kita juga bakal update informasi UMKM, Spot Corner, masih banyak lagi loh teman Produa. Informasi-informasi yang kita bakal bagikan ke teman Produa. Di sore juga ada informasi viral, di malam juga ada informasi-informasi lainnya. So, buat kamu teman Produa, kita bakal move ke FYP, Flores Your Playlist ya. Jadi buat teman Produa yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng salsa di pagi hari ini, mau sapa teman-teman Produa, buat semua orang yang kamu sayang, boleh teman Produa. Sesaat lagi nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: teman-teman Pro2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

Ya itu Main Bro 2, saatnya di FVP Flora Share Playlist. Jadi buat Main Bro 2 semuanya yang mau request lagu, boleh teman Bro 2. Tinggal join di mana? Di line telepon kita 082147650422. So buat teman Bro 2 dimanapun kamu berada, kamu wajib request lagu. Asik, wajib gak tuh teman Bro 2? Bagaimana mau sukses kalau belum request? So buat teman Pro 2-nya selama 1 jam ke depan, Salsa membukakan kesempatan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Salsa, mau titip salam buat orang-orang tersayang, boleh teman Pro 2. Tinggal kalian request dan Salsa bakal putarkan. Kita ke lagu dulu teman Pro 2 sebelum nanti balik ke requestan kamu.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya,
2: Bang.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdamping.

0: FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu, kita masih membukakan kesempatan ya teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082147650422. Nah teman Pro 2, di hari ini kayaknya mungkin selain kita merayakan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, mungkin ada juga yang merayakan hari ulang tahunnya ya teman Pro 2. Oleh karena itu gak tuh, kita bakal memutarkan lagu-lagu ya yang bikin kamu juga bisa merayakan melalui 92,2. Kita bakal kasih kamu lagu dari Sal Priadi serta Mulia. So buat teman Pradu yang lagi berulang tahun, yang lagi merayakan hari bahagia, yang lagi happy sama orang-orang tersayang, berikut lagu ini untuk kamu.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu.

Hari Pelukan Sedunia digagas oleh Kevin Zaborny pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Lucunya, Zaborny awalnya mengira idenya akan gagal dan orang-orang akan menganggapnya aneh karena menyuruh orang asing berpelukan di depan umum. Faktanya, ide ini justru diterima dengan hangat dan mendunia. Zaborny memilih tanggal 21 Januari bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa setelah perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir, suasana hati orang-orang cenderung menurun dan merasa sepi. Dia berpikir, daripada sedih, mending pelukan. Meskipun tujuannya baik, Hari Pelukan Sedunia menekankan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memeluk seseorang. Jika tidak, pelukan tersebut bisa berakhir canggung, lucu, atau bahkan berbahaya.

Ya itu Main Pro 2 masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 dan sudah ada yang bergabung loh di FYP pagi hari ini dari Bang Irul yang ada di Bongawani. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong puterin lagunya Kak Anji yang judulnya Kau. Mau salam-salam aja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Salsa yang lagi bertugas, semangat pagi. Terima kasih. Thank you Bang Irul. Semoga Bang Irul dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pradua. Dan Bang Irul ini juga rajin loh setiap pagi pasti request lagu, terus titip salam buat anak, buat istrinya. And then Bang Irul juga pasti tidak lupa nih kasih semangat buat kakak-kakak penyiar. Thank you ya Bang Irul. Sambil Salsa siapkan untuk Bang Irul di pagi hari ini, teman Pradua yang mau request juga boleh. Masih tersisa setengah jam lagi, tinggal join di line telepon kita di 0821476504222.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.